0: bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zaid. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup di ranah jalan.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
1: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Hisahan dari Surakarta melaporkan.
3: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
3: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
4: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
5: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
4: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta meletusan melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
6: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
7: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
8: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
6: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated the domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
7: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
8: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
6: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and second in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked first worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Ronsan Ruslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium, elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. kompleksitas kian terasa. Tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Wedape Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Wedabaye sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab Pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Rudy pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Tangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Tangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Yang baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban lalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti Warta Berita Nasional ya, yang kami relay dari Pro 3. Dan pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi menemani Anda di pagi hari ini. Sebelumnya saya mau sapa dulu Anda yang baru monitor kami ya, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk Anda. Semoga hari ini apapun yang Anda lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, mendengar tadi ada Hi-Fi dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Kali ini Tulus, manusia kuat.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Kawan, lo kalau naik motor tuh jangan balap-balap dan harus pakai helm, baik yang bawa motor maupun yang digonceng.
5: Aih, repot sekali. Memang kenapa kah? Itu orang buru-buru nih.
4: Saya ingatkan kau saja, biar kau aman toh, selamat sampai tujuan. Hei, kawanku dengar, kita ini kalau sucelaka, menyesal sutradak guna. Badan susakit, kita malu juga karena terater keberlalu lintas di jalan raya.
5: Aduh, kawan betul Ale. Saya menyesal sekali. Sapu badan luka-luka, sakit semua. Pace-mace, kakak ipar, ade dorang. Ingat, kalau mengendarai mobil atau motor, jangan ngebut. Harus tertib berlalu lintas. Yang mengendarai motor harus memakai helm, baik pengemudi maupun penumpang. Demi keselamatan Anda.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Nah, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan.

Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat masamu. Maafkan, Ma.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, ya, selamat berakhir pekan. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan podcast Pamara, Pace Mace Bicara, yang kali ini akan dipandu oleh rekan kami Ronaldo Simbiak, ya, dengan bintang tamu Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire, Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi, STMTR Opsik. Ya, baik pendengar, kali ini akan membahas mengenai bicara laut dengan Dan Lanal Nabire. Jadi untuk Anda, selamat pagi dan selamat mengikuti.
4: Saatnya Anda ikuti podcast Pamara, Pace Mace Bicara bersama RRI Nabire.
3: Halo pemirsa podcast RRI dimanapun saja Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ronaldo Simbiak boleh hadir lagi nih menemani pemirsa sekalian, tentunya dalam podcast kita di podcast Pamara Pace Mace Bicara. Dan saat ini Ronald sudah bersama dengan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Nabire, Letkol Laut Pelaut Bapak Mario Marco Wainarisi STMTR Opsla. Selamat sore Bapak.
5: Selamat sore Kak Karun.
3: Apa kabar Bapak?
5: Puji Tuhan, baik, luar biasa.
3: Oke, baik pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol bersama ya selama beberapa menit ke depan, tentunya dengan topik bicara laut dengan Dan Lanal Nabire. Ya, sebelum kita memulai, mungkin Bapak izin boleh perkenalkan diri kepada pemirsa podcast Pamara. Silakan Bapak.
5: Baik, terima kasih Kak Karunal. Pemirsa podcast Pamara, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mario Marco Wainarisi. Kalau di Angkatan Laut, pangkat saya Letnan Kolonel. Korps saya pelaut. Kalau di Angkatan Laut, pelaut berarti lebih sering di kapal. Jadi tugas saya lebih banyak di kapal. Tapi pada pada kepangkatan tertentu kita ditempatkan di pangkalan seperti sekarang ini.
3: Oke. Okay. Ya jadi pemirsa ya, seperti yang tadi Bapak bilang, kita sekarang ini berada di rooftop Lanal Nabire. Dan seperti yang pemirsa juga bisa saksikan, suasana kita ini wah sangat-sangat segar ya Bapak ya pastinya ya.
5: Luar biasa.
3: Ya langsung saja pemirsa, Renal akan tanya-tanya sama Bapak Mario nih. Bapak ya, mungkin bisa menceritakan dari awal mengapa Bapak memilih TNI Angkatan Laut dan apakah memang Bapak ini suka dengan laut apa gimana Bapak? Silakan.
5: Oh iya, terima kasih Kak Renal. Sebenarnya saya pribadi kalau dari kecil saya pinginnya jadi dokter. Cita-cita saya kecil jadi dokter. Tapi ketika saya berjalannya waktu SMP kemudian SMA, saya besarnya di kota Serui dan saya termasuk anak pesisir juga, hidup di pinggir pantai. Jadi memang dari kecil sudah suka laut, tapi cita-cita saya bukan jadi angkatan laut sebenarnya ya. Cuma ketika saya masuk SMA, ada dari angkatan laut yang mempromosikan angkatan laut di sekolah saya di Jayapura, SMA Negeri 3 Jayapura. Saya SMA-nya di Jayapura. Kemudian karena saya melihat salah satu hal yang menarik pada saat promosi itu, ada terakhir pada saat dia yang mempromosikan itu di sekolah, dia sampaikan kita masuk angkatan laut ada satu kelebihan bagi kita. Sesuai dengan semboyan angkatan laut yaitu join the Navy to see the world. Nah, itu langsung saya tertarik sekali. Wah, berarti ketika nanti saya masuk angkatan laut, saya bisa keliling dunia, bisa melihat apapun, melihat negara-negara dimanapun. Dan luar biasa, ketika saya sudah masuk angkatan laut, setelah lulus, setelah masuk masih dalam, kita dalam tahap pendidikan, kita sudah keluar negeri. Jadi saya merasa, oh iya memang angkatan laut seperti itu. Terus kemudian salah satu tugas kita juga memang kan melaksanakan diplomasi. Jadi apa yang disampaikan pada saat mereka melakukan promosi itu menjadi ya kenyataan dalam hidup saya. Ketika saya masuk dalam kedinasan, hampir semua samudera sudah saya lewati. Jadi pernah melewati Samudera Pasifik, benua Amerika, Eropa, Asia hampir semua sudah sampai, terakhir Rusia sudah saya lewati. Dan itu menurut saya luar biasa lah. Wah, luar biasa karena dulunya kita hidup di satu kampung kecil di Serui. Namun ketika saya masuk di angkatan laut, saya bisa menikmati itu, bisa jalan-jalan keliling dunia, bisa berdinas keliling Indonesia dengan menggunakan kapal perang. Kemudian kita bisa memahami kultur di setiap wilayah, setiap daerah, terutama masyarakat pesisir. Kemudian banyak yang kita dapat dari dinas di angkatan laut.
6: Oke. Ya baik ya. Pemirsa, ini minta maaf mata saya pedis nih Bapak. Ya, oke, kita lanjut lagi ya pemirsa ya. Menurut Pak Mario nih, Laut Nabire ini seperti apa Bapak? Karena kita hanya tahu birunya birunya laut saja nih Bapak. Ya kalau orang yang mungkin belum pernah melihat Laut Nabire ini dan bertanya sebenarnya Laut Nabire ini seperti apa Bapak? Dan bagaimana Bapak menggambarkan?
5: Laut Nabire ya, Laut Nabire terlalu ini indah ya. Kalau menurut saya pribadi, menurut saya pribadi, saya pernah dinas di Sorong, pernah dinas ini, hampir sama seperti di Raja Ampat lah. Kalau menurut saya pribadi, saya menganggap ini seperti cermin alami yang luar biasa, karena airnya sangat jernih, kemudian ekosistem lautnya masih bagus, terumbu karang juga masih bagus, kemudian ikannya masih banyak, kemudian di sini kita bisa lihat hiu paus, bisa berenang sama hiu paus. Wah luar biasa pokoknya. Nabire ini potensi lautnya sangat luar biasa, gitu kata.
6: Oke. Nah tadi Bapak juga sempat menceritakan tentang perjalanan dinasnya sudah wah sudah berkelana lah, istilahnya lah. Nah kalau tidak dalam suasana kedinasan nih Bapak dan punya waktu untuk menikmati Laut Nabire, biasanya Bapak paling suka melihat laut itu dari mananya?
5: Oke. Ya kalau saya sehari-hari kalau di Lanal ya, kalau di Lanal pagi biasanya saya sepanjang pesisir pantai menikmati pasir, sekalian refleksi kaki, terus kadang berenang di sini.
6: Oh di bawah kadang, sini?
5: Iya di sini, di sekitar sini, di area sekitar pantai Lanal, pantai Labani sini. Kemudian kadang-kadang juga kalau ada waktu senggang yang cukup lama, sama ajak teman-teman, sama anggota di Lanal, kita ke pulau. Kalau tidak mancing. Keseharian saya cuma seperti itu ya. Tidak banyak yang saya lakukan selain ya hiburan di sekitar pantai saja. Tidak terlalu.
6: Jadi sini bisa mancing juga kah, Bob?
5: Kalau saya mancing tidak di sini. Tapi biasanya anak-anak juga ada yang mancing di sini. Kalau saya mancing lebih senang ke pulau. Karena saya nggak terlalu sabar. Kalau anak-anak sabar di sini. Sini saya akui memang untuk ikan sudah tidak sebanyak kita seperti yang kita lihat di pulau, misalnya di Pulau Here, Pulau Ahe, kemudian Ariti, ataupun kalau kita menyeberang ke Pantai Soa. Di sini ada ikan tapi tidak terlalu banyak.
6: Oke. Nah, Bapak sekarang kita sudah masuk di pertanyaan berikutnya nih. Ronald juga pengen tahu juga, mungkin pemirsa juga pengen tahu tentang Semboyan Jaleseva Jayamahe.
5: Oh, Jaleseva Jayamahe.
6: Iya. Ya, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa itu artinya apa, Bapak?
5: Ya, Jaleseva Jayamahe ya. Itu semboyan angkatan laut yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu bahasa Sanskerta yang diartikan dalam bahasa Indonesia, justru di laut kita jaya. Justru di laut kita jaya. Jadi dulu mungkin pada zaman dulu pendahulu kita di angkatan laut ngambil semboyan itu karena melihat negara kita sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, bahkan kita ini negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi yang luar biasa ada di laut. Kemudian laut ini digunakan sebagai jalur komunikasi antar pulau, kemudian digunakan sebagai jalur ekonomi, perekonomian banyak bergerak, terbesar kan di laut, melalui laut.
6: Betul.
5: Melalui kapal laut. Kemudian transportasi manusia juga, sehingga mungkin muncul semboyan itu bahwa justru di laut kita jaya, karena potensi yang cukup banyak, kemudian pemanfaatan yang luar biasa. Kalau kita kelola dengan baik, kita akan menjadi negara yang besar melalui potensi yang ada di laut.
6: Oke. Nah, Bapak, ini tadi kan Bapak baru berbicara soal laut yang memang juga menjadi jalur perdagangan dunia, iya, Bapak, iya, nih. Benar. Jadi laut bagi TNI Angkatan Laut ini bukan hanya tentang soal keamanan, iya, berarti. Benar. Ya, jadi seberapa penting laut ini bagi kehidupan masyarakat Mabire menurut Bapak?
5: Oh iya, oke, baik. Kalau menurut saya, laut di Mabire ini memiliki banyak potensi. Dia dan kita dari angkatan laut pun memanfaatkan ini untuk kepentingan masyarakat juga. Kita selain kalau pemikiran kita dulunya kan angkatan laut ini sebagai sebagai batas antar negara sehingga kita harus menjaga kedaulatan. Kemudian sebagai transportasi sehingga kita harus menjaga keamanan. Tapi saya pikir satu hal yang lebih penting lagi, ya, di laut ini banyak potensi yang harus kita gali, harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga butuh pembinaan dari angkatan laut maupun instansi lain yang bergerak di laut, sehingga penggunaan apa manfaatan potensi yang ada di laut ini tidak merusak lingkungan misalnya. Terus kemudian dalam penggunaannya juga kita memperhitungkan jangka panjang, jadi pemanfaatan sebaik mungkin dengan tidak merusak ekosistem yang ada.
6: Betul. Gitu. Yeah. Oke, okay. Dan tidak merusak ekosistem yang ada, ya, pemirsa.
5: Yang paling penting itu.
6: Iya, betul sekali. Dan Bapak Ronald, karena mendengar apa yang Bapak barusan bilang, ya, berarti kita juga masuk dalam mata pencarian pastinya.
5: Benar.
6: Ya, ada masyarakat yang mungkin menggantungkan hidup mereka ini dari laut, kan, Bapak, ya. Dan apa yang Bapak lihat dari kehidupan para nelayan nih dan masyarakat pesisir Mabire, Bapak?
5: Iya, yeah, baik. Kak Ronald, jadi kalau pengalaman saya setelah beberapa bulan di sini berinteraksi dengan kita punya masyarakat pesisir, kemudian nelayan, sampai saat ini mungkin di Mabire kita pemanfaatan potensi laut masih dalam skala mungkin sedang dan kecil. Pemanfaatan laut belum sampai besar-besaran seperti di Jawa ataupun mungkin Indonesia bagian timur, tapi yang misalnya Maluku ataupun bagian tengah di Sulawesi. Kalau di sana pemanfaatan sudah secara besar-besaran, dan itu juga berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di lautnya mereka. Ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Ketika kita pemanfaatan secara besar-besaran dan berlebihan tanpa memperhatikan ekosistem yang terjadi di sana, lautnya sudah tidak seindah di sini. Kita pemanfaatan secara masyarakat ngambil, kayak kita masyarakat pesisir kita, ketika mereka ngambil hasil laut hanya untuk keperluan mereka makan sehari-hari, sisanya secukupnya untuk mereka jual untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Begitu pula dengan nelayan, mereka beli pun mereka jual pun secukupnya. Berbeda dengan mungkin rekan-rekan saudara-saudara kita yang di Jawa ataupun di Sulawesi ataupun di Indonesia bagian tengah atau Indonesia bagian timur lainnya yang mengapa pemanfaatan sudah dengan skala besar. Cuma kelemahan kita memang sampai saat ini mungkin di Indonesia masih sedikit kurang care terkait ekosistem yang berkepanjangan, sehingga kita harus mungkin tugasnya sudah menjadi tanggung jawab kita yang instansi ataupun teman-teman yang bekerja di sektor lautan untuk menimbulkan ini kesadaran masyarakat untuk menjaga ini ekosistem laut, sehingga apa yang menjadi penghasilan kita dari laut, ikan dan lain-lain maupun pariwisata, dapat dinikmati juga oleh anak cucu kita ke depan. Jadi bukan hanya kita saja yang menikmati beberapa tahun ke depan, tapi anak cucu kita ke depan juga bisa menikmati hal itu.
6: Oke. Nah, Bapak selama bertugas ini, apakah pernah ada cerita atau Bapak berjumpa langsung dengan masyarakat pesisir yang sampai sekarang tuh perjumpaan itu Bapak masih ingat gitu?
5: Iya. Saya kalau di sini, ya, di Mabire.
6: Di Mabire.
5: Menurut saya yang paling berkesan buat saya itu ketika kita melakukan pengobatan bakti kesehatan di masyarakat pesisir di pulau, karena pada saat itu saya sempat berpikir saudara-saudara kita di pulau ini ketika mau berobat mereka harus menyeberang, pertama itu kalau dalam kondisi sehat saja sudah susah, apalagi dalam kondisi sakit, bahkan mungkin ada yang tidak sempat datang ke kota untuk berobat di kota, sehingga saya berinisiatif untuk kita coba melaksanakan pengobatan di sana. Ternyata setelah sampai di sana ininya luar biasa sekali, mereka animenya luar biasa, mereka sangat senang untuk melaksanakan itu, dan banyak yang Berterima kasih dan banyak yang merasakan manfaat dari itu pelayanan yang kita laksanakan. Dari situ saya lihat, oh ternyata di tempat saya bertugas ini masih banyak kita punya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Begitu pula dengan saya lihat anak-anak yang ya pelayanan kesehatannya mungkin kurang menjangkau sampai di sana dan keterbatasan lah. Keterbatasan mungkin karena laut, terpisah oleh laut, mungkin keterbatasan tenaga kesehatan, sehingga memang benar-benar sangat membutuhkan itu. Itu menjadi satu apa ya, sesuatu hal yang menjadi menurut saya PR juga buat kita sebagai ini ya, sebagai aparat atau sebagai instansi yang bertanggung jawab di sektor kelautan.
6: Oke, nah Bapak tadi kan kita sudah bicara-bicara juga nih soal nelayan, intinya orang-orang yang berprofesi di laut ya. Bapak ini Ronald mau tanya, kalau kita berbicara soal kekayaan laut ini, kekayaan laut seperti yang tadi Ronald sama Bapak sudah sedikit menguak di awal tadi. Nah, kira-kira potensi apa yang sebenarnya kita miliki nih di Laut Nabire nih Bapak?
5: Saya pertama kali datang ke Nabire, yang pertama kali saya tahu Nabire ini kan hiu paus. Infonya seperti itu yang beredar di mana-mana. Ternyata setelah satu bulan di sini, saya sudah menemukan banyak titik objek wisata yang menarik di Nabire. Ada pulau yang indah, ada pesisir pantai yang pasirnya panjang dan halus putih. Terus ada juga terumbu karang yang terhampar luas di sekitar Teluk Wati Sore misalnya. Terus potensi ikan misalnya, ikan melimpah, ikan jenis ikan kakap yang mungkin harganya cukup tinggi, ada semua di sini, ada di kepulauan. Di Kepulauan Mori itu banyak di situ potensi-potensi wisata yang potensi perikanan. Kemudian yang berikut selain itu wisata perikanan, kemudian di area pantai juga mangrove misalnya, wisata mangrove bisa dijadikan. Terus karbonnya bagus, baik juga. Kemudian masih banyak lagi lah kalau kita mau sebut satu-satu, di Seripang bisa, rumput laut bisa, semua ada di Nabire bisa kita. Yang penting kita bijak mengelola, yang penting kita mengelola dengan baik. Kemudian yang paling hasil akhir yang kita manfaatkan sebaiknya sudah menjadi barang yang jadi, sehingga harganya lebih tinggi dibanding kita jual secara alami. Langsung kita ambil, kita jual, itu biasanya harganya lebih ini. Tapi kalau kita olah, kita ini, biasanya harganya lebih tinggi.
6: Oke, nah jadi menurut Bapak nih, setelah yang tadi penjelasan yang sudah Bapak terangkan untuk pemirsa dan juga untuk Ronald juga tadi ya Bapak ya. Nah menurut Bapak, masyarakat Nabire ini apakah sudah cukup mengenal dan memanfaatkan potensi laut ini Bapak? Dan dari yang Bapak lihat?
5: Kalau menurut saya, masyarakat Nabire, terutama masyarakat pesisir, mereka sangat mengenal dengan baik, karena ini kan lingkungan mereka, lahir besar di sini. Ini kenal dengan baik lingkungan, potensi wisata yang ada di sini. Cuma dalam pengelolaannya, mereka butuh bimbingan, butuh apa ya, masukan atau arahan dari instansi-instansi terkait yang bertanggung jawab di laut, sehingga hasil yang ada di laut di sekitar Nabire, pemanfaatannya dapat digunakan dengan baik. Sehingga yang tadi saya sampaikan, ketika kita manfaatkan dengan baik, menghasilkan yang baik, pengguna terus berkesinambungan, sehingga tidak merusak ekosistem yang ada. Ya, itu juga sangat baik untuk anak cucu kita ke depan. Dan jadi menurut saya sebenarnya kalau mengenal, mereka sudah sangat mengenal dengan baik ini. Potensi yang ada mereka sudah tahu. Cuma ketika pemanfaatannya sampai ke produksi akhirnya, akhirnya butuh apa ya, butuh arahan atau butuh bimbingan dari instansi terkait yang ini, yang bergerak di sektor kelautan.
6: Itu saja. Oke, nah jadi dari tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol juga Bapak tentang kita, meskipun kita punya laut ini kaya nih Bapak, iya, nih, tapi kita juga harus tetap menjaga ekosistem laut ini, tetap menjaga,
5: iya, gitu.
6: Jangan sampai kita cuma ambil-ambil, tapi tidak ada langkah untuk bisa mengembalikan kembali tuh ekosistem laut.
5: Ujung
6: ini dari sisi TNI Angkatan Laut nih Bapak, apa yang perlu dilakukan nih agar potensi laut ini bisa dimanfaatkan tetapi tetap dijaga kelestariannya Bapak?
5: Kita sendiri Angkatan Laut dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan hal itu untuk menjaga potensi kelautan kita dan menjaga stabilitas keamanan di laut, ada beberapa hal yang kita laksanakan ya. Yang pertama, kita melaksanakan patroli laut secara rutin untuk menjaga stabilitas keamanan di sekitar laut, mencegah tindakan ilegal di laut, kemudian kita menjaga stabilitas keamanan di laut, kemudian mencegah hal-hal lain maupun hal-hal lain yang dapat merugikan nelayan kita di laut maupun merugikan ekosistem laut kita. Kita menjaga hal itu. Kemudian yang berikut, yang menurut saya tidak kalah pentingnya yang tadi, pembinaan potensi maritim yang kita lakukan. Jadi dengan adanya pembinaan potensi maritim yang kita lakukan, kita bisa mengajak masyarakat untuk menggunakan, memanfaatkan potensi laut itu dengan arif, dengan bijaksana, dengan baik, sehingga ekosistem yang ada itu dapat berkelanjutan. Kita memanfaatkan, ada hasilnya yang baik, kemudian anak-anak cucu kita ke depan juga masih bisa menikmati hal itu, yang tidak merusak ekosistem yang ada.
6: Oke, luar biasa. Nah, kalau ada satu kata nih Bapak, satu kata untuk Bapak menggambarkan Laut Nabire, kira-kira kata apa itu dan kenapa?
5: Satu kata untuk Laut Nabire ya. Menurut saya pribadi, Laut Nabire ini anugerah. Nah, kenapa anugerah? Karena laut yang ada di sini ini tidak kita ciptakan seperti yang ada di misalnya Dubai. Mereka harus reklamasi, datangkan pasir dari luar untuk memperindah. Ataupun gak usah jauh-jauh, di Jakarta lah. Jakarta mungkin pantai yang indah, Ancol lah. Ancol itu kan reklamasi. Dari reklamasi baru mereka munculkan tanggul, bikin pasir yang pasir putih diambil dari luar, baru buat hamparan pasir dan laut biar indah. Kalau Nabire gak ada. Nabire sudah, Tuhan sudah kasih yang paling indah, anugerah yang paling indah buat kita. Laut yang bening, lihat terumbu karang banyak, ikan melimpah, apalagi yang kurang, semuanya ada. Kita mau berenang sama ikan saja, ikan hiu paus saja bersahabat dengan kita. Berarti itu anugerah. Tuhan sudah kasih anugerah yang luar biasa. Sehingga menurut saya pribadi, kita sebagai masyarakat pesisir terutama yang hidup di laut, kita harus menjaga dengan baik. Sehingga anugerah yang Tuhan kasih itu ya sebagai ucapan syukur kita ya, itu kita jaga. Sehingga berkelanjutan, bukan hanya kita yang menikmati, tapi nanti anak-anak kita menikmati, cucu kita menikmati, selanjutnya orang dari luar pun dah bisa datang menikmati itu di sini. Bukan hanya kita, tapi orang dari luar bisa menikmati itu dan jadi berkat juga bagi kita.
6: Oke, luar biasa ya Bapak. Meskipun kita lagi ditemani dengan suara
5: ini memang rumah mereka di sini.
6: Ini burung apa ini Bapak yang lagi bersuara?
5: Kalau di Papua bilang burung mata merah kah?
6: Burung mata merah.
5: Burung mata merah. Tapi saya kurang tahu kalau di daerah lain menyebutnya apa. Tapi kalau di Papua orang sebut ini burung mata merah.
6: Oke. Jadi kalau pemirsa kalian mendengar ada noise, ya itu dari burung mata merah ya Bapak.
5: Itu
6: ya,
5: emang asli itu, bukan ini, bukan. Bukan rekaman atau apa, itu memang asli.
6: Ya, jadi kita ngobrol, mereka juga kayaknya ngobrol.
5: Iya, luar biasa.
6: Iya, baik Bapak, kita nih biasanya melihat dan lanal ini dalam biasanya dalam suasana resmi nih Bapak. Nah, jadi seperti apa sebenarnya keseharian seorang dan lanal ketika bertugas di Nabire Bapak?
5: Oke. Ya baik, mungkin kita lebih sering ketemu di luar ya, pada saat mungkin ada pertemuan di luar atau kegiatan bersama di luar. Tapi kalau saya sehari-hari, kegiatan saya sehari-hari, rutinitas saya sehari-hari, kita dari kalau di Angkatan Laut kita punya peraturan harian bersifat tetap yang kita yang harus saya lakukan setiap hari. Misalnya pagi hari setelah bangun pagi kita mempersiapkan diri apel pagi, laksanakan apel pagi di lapangan apel, terus kemudian mengecek kesiapan pasukan dan apa peralatan yang kita miliki. Misalnya ada speed saya yang di sana apa RBB kalau kita panggil.
6: Oh, yang dua itu.
5: Yang dua itu ya. Okay. Itu kita biasanya pakai buat patroli. Jadi setelah kita melaksanakan apel pengecekan personil, sampaikan untuk personil untuk kita melaksanakan pengecekan Kalau kita di angkatan laut menyebutnya alutsista, yaitu peralatan yang kita guna, yang kita miliki di sini untuk melaksanakan patroli atau tugas-tugas kita. Jadi kita punya dua speed yang di sana yang bisa kita gunakan, yaitu RBB itu. Setelah laksanakan pengecekan personil, kita ngecekan laksanakan pengecekan alat yang kita peralatan yang kita gunakan. Kemudian setelah itu baru kita rutinitas mungkin administrasi. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan bersama Forkopimda, kita mengikuti undangan ataupun kegiatan bersama Forkopimda, ataupun kadang juga kita buat kegiatan-kegiatan sendiri di sekitar pantai. Misalnya untuk menumbuhkan kesadaran kita punya masyarakat di pinggir pantai yang kadang-kadang sampah berserakan di mana-mana, kita ajak mereka bersih-bersih pantai di sekitar sini, sekitar Pantai Labani. Kemudian kadang juga kita melaksanakan, saya ikut anak-anak melaksanakan sosialisasi ke rumah-rumah belajar untuk kasih motivasi ke anak-anak kita untuk belajar lebih giat sehingga untuk mencapai cita-cita mereka ke depan bisa lebih baik. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya rutin kita laksanakan, tapi ya gambarannya seperti itu. Mungkin sampai setelah selesai kegiatan sore, kegiatan di siang hari, sore sudah lepas dari jam kerja, saya biasanya di sini bersama anak-anak di sini ngobrol-ngobrol, evaluasi, mungkin ngobrol dengan perwira, kita evaluasi kegiatan kita mungkin, tapi sebagai sambil santai menyampaikan kira-kira apa yang kurang, yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita benahi, kemudian apa yang perlu kita siapkan untuk besok hari.
6: Okay.
5: Ya, seperti itu.
6: Oke. Okay. Nah, Pak Mario, karena tadi Ronald sama Pak Mario ini kita ngobrol-ngobrol juga tentang kegiatan Lanal Nabire ya pastinya ya. Nah, mungkin ada kegiatan Lanal Nabire yang mungkin belum banyak nih diketahui oleh masyarakat nih. Yang mungkin bisa Bapak ceritakan kepada pemirsa.
5: Iya. Ya, jadi kalau kita angkatan laut, mungkin masyarakat umum taunya kita sebagai angkatan laut ya patroli laut ya. Ya. Biasanya tuh orang awam taunya angkatan laut ya kapal perang, kapal patroli. Kemudian kita melaksanakan kedaulatan negara dengan menjaga stabilitas keamanan di laut, kemudian menjaga kedaulatan negara di batas-batas wilayah perbatasan. Tapi sebenarnya selain itu, satu kegiatan yang sangat signifikan, yang sangat berpengaruh, sangat memberikan manfaat juga bagi kita, ya tadi yang saya sampaikan, pembinaan potensi maritim.
6: Iya.
5: Itu jarang orang, mungkin tidak semua orang tahu kegiatan itu. Kita misalnya ketika di pagi hari setelah selesai kegiatan, ada Babin Potmar yang bergabung bersama masyarakat, ngambil apa, belajar masalah lah ya. Nanya ke masyarakat, tanya kira-kira apa kekurangan di sini yang perlu kita benahi. Terus saya juga kadang-kadang bergabung sama mungkin ketua RT atau gabung dengan kepala kampung. Kadang kita ke pulau, gabung ke pulau, terus nanya ke kepala-kepala kampung atau kepala suku, kira-kira apa yang menjadi permasalahan di sana, sehingga kita mungkin bisa menyampaikan ke pemerintah daerah ataupun kita sendiri. Ketika kita mampu untuk menyelesaikan hal itu, kita bisa membantu. Tapi ketika memang butuh bantuan dari pemerintah daerah, harus disampaikan kepada pemerintah daerah, akan kita sampaikan ke pemerintah daerah, sehingga kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat pesisir. Begitu.
6: Oke. Nah, Pak Mario, tadi kan Pak Mario juga sudah sempat berbicara soal kita punya negara Indonesia ini kan memang memiliki laut yang paling luas di dunia. Dan tentunya laut sebesar ini pasti memiliki tantangan pasti ya Bapak ya.
5: Benar.
6: Nah, ini tantangan utama yang menurut Bapak yang kerap dihadapi dalam menjaga wilayah laut ini apa, Bapak?
5: Karena kita negara kepulauan terbesar di dunia, yang pasti pertama luasnya laut ini tantangan utama bagi kita. Karena saking luasnya, kita untuk menjaganya, menjaga stabilitas keamanan, menjaga kelestarian lingkungan laut, semuanya itu butuh effort yang luar biasa. Karena dibanding dengan jumlah kita, jumlah personil atau instansi, bukan hanya angkatan laut saja, tapi semua instansi yang bekerja di laut, kalau kita dibandingkan dengan luas lautan yang kita, masih banyak area yang belum bisa tercover dengan baik. Jadi saya pikir tantangan utama itu luasan area. Terus kemudian kalau di wilayah Nabire, saya pikir cuacanya cukup ekstrim. Cuaca di laut Nabire ini cukup ekstrim, sehingga menjadi tantangan, satu tantangan juga yang luar biasa bagi kita dalam melaksanakan patroli dengan kondisi laut yang seperti itu. Demikian.
6: Oke, nah ini jadi menurut Bapak apa yang bisa dilakukan masyarakat ini untuk menjaga, ikut menjaga Laut Nabire nih Bapak?
5: Oke.
6: Iya.
5: Laut Nabire sebenarnya kalau menurut saya ada tiga hal yang penting yang harus kita sama-sama, bukan hanya masyarakat ya, kita juga sebagai aparat yang bertanggung jawab di laut. Yang pertama, kita harus bijak dalam memanfaatkan laut dengan menjaga ini, menjaga ekosistem yang ada dengan tidak merusak.
6: Ya,
5: misalnya masyarakat nelayan ketika menangkap ikan di laut, misalnya pakai jaring atau pukat, dia tidak pakai pukat yang dapat merusak terumbu karang. Kemudian ketika masyarakat nelayan mau menangkap ikan atau mancing, dia menggunakan alat pancing yang benar dengan tidak menggunakan bahan peledak, sehingga ketika dia tidak menggunakan bahan peledak, terumbu karang tidak akan rusak. Kalau menggunakan bahan peledak, otomatis yang terumbu karang rusak.
6: Betul.
5: Ikan-ikan pun yang dari kecil pun ikut mati. Sehingga dapat merusak ekosistem. Kemudian yang berikut, nomor dua, menurut saya adalah menjaga kebersihan. Pantai kita ini sebagus apapun, ketika kita tidak menjaga kebersihan di lingkungan pantai, pesisir, kita tidak menjaga kebersihan, akan sia-sia. Anak-anak yang berenang sini, itu anak-anak lagi berenang, dia berenang di antara sampah, di antara plastik. Ketika kita tidak jaga kebersihan. Kemudian yang paling terakhir menurut saya adalah kita harus memikirkan bahwa kekayaan alam ini bukan hanya untuk kita saja, untuk masa depan anak cucu kita, dan juga yang menikmati kekayaan alam di laut ini orang-orang di sekitar kita juga, bahkan orang dari luar yang saya sampaikan tadi, sehingga kita harus memanfaatkan, menggunakannya dengan bijaksana. Itu saja.
6: Oke, dan mungkin ini yang paling terakhir nih Bapak nih, sebelum kita closing, pesan Bapak untuk masyarakat Nabire, ya meskipun tadi Bapak sudah memberikan sedikit arahan juga kepada masyarakat ya barusan, ya bagaimana pesan Bapak untuk masyarakat Nabire, untuk khususnya masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidup mereka di laut Bapak?
5: Oke. Pesan saya untuk kita punya masyarakat yang ada di Nabire, baik masyarakat pesisir maupun masyarakat dari luar. Karena laut ini yang menikmati bukan hanya masyarakat pesisir. Laut ini orang ketika jenuh dalam pekerjaan, dia butuh refreshing, datang ke laut bisa. Dan di laut banyak potensi yang bisa kita nikmati. Lihat sunset misalnya kayak gini, matahari muncul, orang sambil ngopi menikmati sunset sudah luar biasa, menghilangkan stres pada saat bekerja. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk kita sebagai masyarakat yang sudah dianugerahi alam yang luar biasa indah, pantai yang luas, pantai menurut saya pantai cukup panjang.
6: Betul.
5: Dengan garis pantai yang cukup panjang, kemudian terumbu karang yang indah, kita juga bisa berinteraksi dengan hiu paus. Apalagi kita punya ikan yang melimpah, kita bisa menikmati hasil laut yang melimpah. Kemudian kita bisa berenang dimanapun karena laut masih bersih. Sehingga kita sebagai masyarakat yang sudah menikmati anugerah itu, kita harus bersyukur dengan menjaga laut kita, menjaga ekosistem yang hidup di laut. Kemudian kita memelihara tanaman ataupun ekosistem yang bertumbuh di sekitar pesisir, mangrove kita jaga sehingga tidak menyebabkan abrasi.
6: Betul.
5: Kemudian apabila ada potensi lainnya seperti rumput laut, ya kita berusaha untuk memelihara, untuk ya menambah ekonomi, penghasilan ekonomi kita. Sehingga saya berpikir kita harus menjaga dengan baik.
6: Betul.
5: Untuk kelangsungan generasi kita yang selanjutnya, untuk kelangsungan ini ekosistem, untuk generasi yang selanjutnya, anak kita maupun cucu kita nanti ke depan, maupun orang yang dari luar, saya pikir itu.
6: Oke, pemirsa, Jalesteva Jayamahe, dari Nabire kita belajar bahwa laut ini bukan sekedar batas antara daratan dan cakrawala. Pastinya di dalamnya juga ada kehidupan, ada harapan.
5: Betul.
6: Ada potensi sekaligus juga tanggung jawab untuk menjaganya. Si. Jadi untuk itu terima kasih Pak ya, Mario sudah ngobrol-ngobrol bareng Ronald dan
5: juga, terima kasih banyak.
6: Ya, ya dan Ronald akan pamit pemirsa dan kita akan berjumpa lagi di podcast Pamara berikutnya. Yeah. Sekali lagi terima kasih untuk Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Pak Mario. Yeah. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita dan pemirsa demikian pula podcast Pamara kita hari ini dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di YouTube kami agar tidak ketinggalan untuk video-video podcast berikutnya. Yeah. Saya Ronaldo Simbiak pamit dan sampai jumpa di podcast Pamara berikutnya. Yeah. Oke.
5: Okay. Bapak, terima kasih
6: banyak.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pihit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk, ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
5: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
6: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
7: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita di Dabi Relintas pagi untuk edisi hari ini, dan saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda, selamat berakhir pekan juga, dan sampai jumpa.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Ada apa rame-rame di sana?
3: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
2: Ih, kok gak ikut kau kesana? Yuklah kesana kita.
1: Enggak lah.
3: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
2: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
3: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Ya, pendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar beberapa lagu hiburan kami hadirkan dari berbagai penyanyi. Ada Ade Nona baru saja tadi, lagu yang baru kita dengarkan. Sebelumnya ada Pop Indonesia, ada Raisa dan kawan-kawan. Mengantar kita pukul 11 lebih 8 menit ya. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar di Nabire Lintas Siang hingga petang nanti pukul 18. Di hari ini, Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya. Selamat menikmati akhir pekan yang kedua. Ya, ada yang menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah, ada yang mungkin rencanakan berkunjung ke keluarga yang lain, ada yang mungkin piknik, ya. Tapi pendengar, sementara ini kalau dilihat-lihat, kabut asap di Kota Nabire begitu tebal, ya. Lebih pekat dari hari-hari sebelumnya. Jarak pandang cukup terbatas, langit terlihat abu-abu ya, atau putih, tidak begitu jelas ya langit. Kemudian perbukitan di Kota Nabire juga tidak tidak kelihatan. Ya, aktivitas warga yang kami pantau di Jalan Merdeka yang berkendara ya, kendaraan cukup banyak, lalu lintas ramai lancar. Ya. Selamat berakhir pekan pendengar, ada yang masih tetap bekerja, tidak lupa untuk memakai masker ya, terutama yang banyak aktivitasnya di luar ruangan, untuk menghindari menghirup asap ya. Di banyak daerah juga pendengar kabarnya sama ya, di Sorong, Manokwari, Teluk Bintuni, Merauke, di Asmat ya. Kemudian di Teluk Undama, juga beberapa wilayah lain kabarnya kabut asap belum terkendali ya, tertangani. Warga dianjurkan untuk memakai masker untuk sementara ini untuk menghindari menghirup asap ya. Kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama di kalangan anak dan usia lanjut ya, untuk bisa lebih menjaga kesehatan ya, tidak menghirup asap berlebihan. Ya, kami akan temani Anda pendengar di musik dan informasi hingga nanti pukul 12, acara musik tradisional dan budaya. Dilanjutkan berita olahraga pukul 13, kemudian Pro Dangdut sampai pukul 15. Disusul musik dan informasi hingga 17.40 ya. Lagu-lagu religi jelang tarhim dan kumandang azan maghrib ya. Baik pendengar, ada beberapa informasi yang menarik untuk diketahui sambil kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Ya, satu lagu dari Rizky Febian yang berjudul Seperti Kisah. Ya. Pendengar di suasana siang hari ini, ya, kami yakin sejumlah kegiatan ekonomi masih berjalan seperti biasa, ya. Ada yang sejak pagi, kemudian siang, bahkan sampai sore. Ada yang sore hingga malam, ya, bergantian di sejumlah tempat usahanya. Semoga penghasilannya bertambah, ya, di bulan ini. Ada yang masih baru memulai kegiatan ekonomi. Beberapa usaha yang mulai banyak itu laundry, ya. Banyak warga memilih membuka usaha laundry rumahan skala kecil, yang sudah skala besar banyak. Tapi para ibu rumah tangga juga masih ada, ya, yang mulai membuka usaha laundry rumahan. Pemasarannya itu di media sosial, ya. Jadi memanfaatkan teknologi platform media sosial. Ya, bahkan ada yang antar mengambil dan mengantar hasil cuciannya dengan harga yang kompetitif, ya. Tapi karena kemarau, ya, menjadi salah satu tantangan. Ya, banyak keluarga yang stok airnya di rumah sangat sedikit, sehingga peluang usaha laundry ini menjadi salah satu yang belakangan di musim kemarau cukup diminati, ya. Mau tidak mau seperti itu, ya, pendengar, karena untuk mencuci sendiri di rumah kebutuhan air itu sangat banyak, ya, untuk mencuci pakaian. Jadi mengandalkan laundry, ya. Ada kenalan, ada yang mungkin selama ini belum pernah menggunakan jasa laundry, akhirnya di musim kemarau memanfaatkan jasa laundry dengan harga yang disepakati, ya. Ada yang hanya mencuci saja, ada yang mencuci dengan menyetrika, ya, atau ada yang menyetrika saja, ya. Seperti itu, ya, pendengar, banyak pilihan. Jadi bisa dipertimbangkan ketika persediaan air di rumah sudah sangat sedikit. Ya, mudah-mudahan dalam sepekan ini atau pekan depan ada hujan, ya. Tapi BMKG menyampaikan 3 hari ke depan mulai besok belum ada potensi hujan di wilayah Papua Tengah ini, pendengar. Ya, informasi perakiran cuaca untuk 3 hari ke depan, ya, di wilayah Papua Tengah. Ya. Untuk hari Minggu besok sampai Selasa tanggal 13 Oktober, 8 kabupaten se-Papua Tengah tidak berpotensi hujan. Informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi BMKG Nabire. Ya. Jadi kita perlu bersabar lagi nih, karena curah hujan masih sangat sedikit, ya. Kalaupun ada sedikit, tidak berlangsung lama. Seperti di Jayapura sampai kemarin, bahkan pagi ini ada wilayah yang masih banjir, ya, akibat curah hujan yang sangat tinggi. Ya, nanti akan kami sampaikan, pendengar, untuk informasi seputar Jayapura, sejumlah kawasan atau wilayah di Kabupaten Jayapura yang terdampak curah hujan tinggi di sana. Kita kembali dengarkan sejumlah tembang berikut ini.

naluri lelaki. Ya, pendengar, ada informasi tentang curah hujan yang tinggi di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Ya. Dua hari atau tiga hari yang lalu, Kabupaten Jayapura mengalami curah hujan tinggi. Ya. Wilayah yang terdampak itu di Distrik Jayapura Selatan, kemudian di Distrik Abepura, Distrik Heram, ya. Ada informasi sejumlah kawasan itu terendam air, bahkan sejumlah kendaraan mogok, ya. Ada beberapa mobil dan banyak sepeda motor, ya. Jadi wilayah di Distrik Jayapura Selatan itu misalnya di Kelurahan Entrop, ya. Kemudian di Kelurahan Ardipura juga terdampak kompleks Tasangka, ya. Kalau di Kelurahan Entrop itu di PTC, ya, kemudian di depan CV Thomas itu langganan itu, dan depan dealer Suzuki. Ya, kalau di kompleks lain di SMA 4 dan kantor badan perbatasan. Ya. Kalau distrik Abepura, wilayah yang terdampak itu di Kelurahan Wahno, Kelurahan Asano, Abepura, Kelurahan Fim, ya. Kelurahan Wai Morok, juga Kota Raja, ya. Kalau di Abepura itu kawasan yang sangat terdampak curah hujan tinggi, bahkan banjir, itu di depan kantor Samsat, ya. Juga di depan Kopu Kopi Jalan Kota Raja. Pasar Rio Teva lebih terdampak, ya. Kemudian depan Mitsubishi, ya. Juga di wilayah Cikombong, ya. Ya. Kemudian ada wilayah Distrik Heram itu di Organda, depan Taruna Bakti dan Perumnas 4. Ya. Ini himbauan dari pemerintah untuk warga agar menghindari menerobos atau melintasi jalan yang tergenang banjir, terutama jika arus banjirnya deras, ya. Juga diwaspadai banjir susulan, ya. Pohon tumbang juga longsor di daerah yang rawan, ya. Beberapa himbauan disampaikan pemerintah atau pihak terkait agar warga tetap hati-hati, ya. Banyak beredar video dan foto di media sosial, bahkan ada yang live, ya, tentang situasi di sana. Ya, semoga dapat terkendali, ya, dan warga masyarakatnya dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Ya. Kita di Nabire justru kurang hujan, ya, pendengar. Ada warga yang bertanya-tanya kok bisa begitu, ya. Padahal masih satu wilayah. Oke, pendengar, kami ajak Anda, kita akan bersama di acara berikutnya pukul 12, ya. Kami temani Anda kembali beberapa tembang berikut ini.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu berbagai penyanyi. Ada Trio Ambisi, ada Mita, dan lainnya. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami akan ajak Anda, pendengar, kita melangkah ke acara berikutnya.

Pendengar ya, kita bersama kembali ya di acara musik tradisional dan budaya. Bersama kami saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu dan salam lagunya, lagu pop daerah Senusantara. Ya, nomor teleponnya 08 0984 220 74. Ya, sempat lupa. 0984 220 74 atau 08 1354 94 419. Ya, ada yang bergabung. Oke, siapa gerangan? Selamat siang.
1: Siang, Kak.
0: Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Oh, Putra Meno. Ya, silakan. Apa lagunya?
1: Arofirumo.
0: Oke. Suaranya hilang-hilang. Oke. Putra putri kamu di pesantren. Pokoknya semua aja boleh dapat Terima kasih Putra Meno.
1: Iya.
0: Putra Meno di SP2 Kalisemen Nabire. Lagunya Aro Firumo. Firumo itu perempuan ya. Aduh, gadisku atau kekasihku gitu kira-kira. Oke, lagunya sudah siap Putra Meno. Di belakangnya ada Mama Bagus, Amo, siapa yang biasa gabung? Pak Alex ya. Putra Kodiomi di Kalibobo biasanya gabung. Mama Kuwau juga ya, sudah berapa lama tidak gabung. Diren, selamat siang. Ya, Senja kerja ya. Senja di SP3 ya. Pak De Geprek, selamat siang. Pak De Tunggal di Legari, selamat siang.

Ya, lagunya sudah siap untuk pembuka pintu Putra Menau di SP2 Kalisemen. Kita dengarkan dulu ya lagunya dari requestannya Putra Menau, Arofirumo. Ya, nanti kami tambah 2 atau 3 lagu lainnya ya. Ini bersama Bapak Rumadas dan kawan-kawan ini, lagu ini dinyanyikan.

0: Ya, pendengar, empat lagu kami putarkan. Lagu Waido Legari, kemudian ada Paniai Tigitage, ya, Rindungana, dan Ake Ake. Ake Ake ini lagu bahasa Kamoro, dinyanyikan oleh Yana. Ya. Kita lanjutkan ya pendengar, sudah pukul 12 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, masih di musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Ya, kembali mengajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu, lagunya pop daerah se-Nusantara. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya kan?
0: Iya, dari mana saja?
1: Ini saya tadi dari kamar mandi tadi, salam-salam baru saya dengar, tapi saya mau lari bagaimana?
0: Salam-salam.
1: Iya, tadi Kak Hari salam saya, toh.
0: Oh iya, betul.
1: Saya sudah masuk kamar mandi, mau mandi baru bagaimana?
0: Oke.
1: Okay. Masa saya mau lari?
0: Betul.
1: Kak Hari, saya mau dengar lagu dari luar sana lah, Tarik Layar.
0: Tarik Layar, oke.
1: Okay. Salamnya buat Kak Hari, selamat bertugas ya, selalu panjang umur, kembar rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari, terutama Kak Harinya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ini salam dari Pate ini. Pate itu manggut-manggut saja, tidak tahu bahasa Papua itu manggut-manggut saja.
0: Oh, manggut-manggut. Berarti mudeng.
1: Ya enggak tahu mudeng apa orang, hanya mantuk-mantuk saja kan, senyum-senyum.
0: Iya.
1: Salamnya buat Putra Menau, terus Amo, Bapak dan Mama Korintano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, Tatunggal Mas Farah sama Mama Reninya, di Toko sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukri, Mama Mauri, Siti Mika, ada Putra Putri Komoro, terus Putra Putra-putri Intan, terus buat yang ada di Karang Barat sana, terus buat Kung Aku Diomi, Bade Arema, terus buat Paman Yoteni, yang di Numere sana, buat Bunda Ima, yang di Cirebon sana, di Manado sana, di Pulau Nusa sana, pokoknya semua tanpa terkecuali ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Terus buat kru-kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali, seperti Kak Hari yang lagi bertugas, selamat bertugas, yang lagi istirahat, yang lagi santap siang, jangan lupa santap siangnya, sehat menyertai kalian-kalian semua. Buat Kak Harinya, terima kasih, jangan dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Iya, yeah, sama-sama. Siapa tadi ya? Iya, Mama Bagus di Karadiri 1 ya. Untuk semua saja selamat siang. Selamat menikmati akhir pekan. Lagunya Tarik Layar ya. Kalau tidak salah lagu Ambon ini ya. Di belakangnya silakan. Ya, akhir pekan sepi-sepi saja. Yang ramai dong ya. Yang ingin berbagi nanti acara ini sampai pukul 1 siang. Setelah berita olahraga ada acara lainnya Pro Dangdut.

yang di Topo, Mama Ayu dan lain-lainnya ya. Selamat berakhir pekan, mungkin lagi masak atau lagi di kebun ya. Atau mungkin lagi kerja ya, lagi apa namanya menjahit ya, menjahit kalau Mama Ayu, kesibukan lainnya. Atau Mama siapa? Mama Ikram ya. Mama Ina juga selamat siang. Belum ada. Wah, sepi banget. Tadi yang sudah buka pintu si ini Putra Menau. Mama Bagus yang kedua ya. Oke. Kalau belum ada, kita jeda dulu, lagunya nanti saya tambah. Lagu pertama Mama Bagus request lagu Tarik Layar.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua.
1: Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih.
0: Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih?
1: Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Ya, pendengar, kami cukupkan acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita berpisah, jumpa kembali di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.

0: Ya, mendengar selanjutnya kami ajak Anda untuk kita dengarkan penyampaian warta berita olahraga dari Pro 3.
1: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Khalis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
2: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
3: Alla fine ya crée des opportunités. Deuxième temps totalement différent de le premier temps.
1: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
4: Choupo-Moting has it.
1: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
5: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan DFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kroo, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
6: Ada sedikit kefühl, dass ihr noch ein bisschen mehr gehen kann und
7: penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
5: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
8: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
7: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
5: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKUR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengaku Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we are lawan yang sangat muda. Kita punya banyak peluang dan waktu Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Kemudian juga angin dan rumput yang kata-kata sudah bisa menunjukkan jalan pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalan pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando mau mengambil bola dari crossing,
4: lakukan ball on some crosses, and that's it. I think
3: sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih kapten dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melakukan selama untuk melakukan tren positif ini kedepannya.
3: Dengan 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya! Bahaya!

0: Bukan tim tamu dengan skor 2-0 tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Reno Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan terakhir.
1: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
0: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan melawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi di depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Asraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
2: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
0: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ami Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari kabar Arena Net, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari Arena Net, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anika Sadah menyampaikan laporannya.
4: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Stephen Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
5: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun pembina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedo turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
4: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
6: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Reserve Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
4: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Kesempatannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Temu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Dia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan menempatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Pokoknya, ya, Martin. Apa harapannya untuk Martin? Ya? Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya, ya. Selfie sama siapa aja?
3: Banyak,
2: siapa-siapa aja. Martin, Marwes.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang. Oh.
3: Senang aja ketemu sama pembalap-balap juga. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan untuk berlangsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Dinamika olahraga dari Pro3 Pusat Pemberitaan RRI sudah kita dengarkan berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita akan bersama di acara berikutnya.

0: Ya, pendengar kami Ojek Anda yang ingin bergabung acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, berbagi lagu dan salam. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Damar Wulan, apa kabar?
1: Kabar baik, sehat selalu.
0: Kabar amin. Baik, sudah dapat ini belum?
1: Sudah.
0: Teman? Sudah ya?
1: Kalau teman
0: banyak. Silakan. Iya.
1: Lagunya tidak semua laki-laki Lewaldi.
0: Tidak semua laki-laki gitu ya.
1: Ya, okay. Penyanyinya Lewaldi.
0: Bukan saya.
1: Bukan.
0: Bukan. Oke. Okay. Untuk siapa?
1: Kirim-kirim untuk Mama Bagus.
0: Mm-hmm.
1: Mas Yetno, Mbak Tami, pendengar setia RRI Pro Dangdut Nature.
0: Mbak Tami di mana?
1: Di Bumi Wonorejo.
0: Oh, lorong berapa?
1: Jalan Melati AB.
0: Oh, gitu. Oke, salam untuk Mbak Tami.
1: Iya. Untuk Mama Bagus, Bunga, Mbak Lasri, Mbak Lia di Grimulyo. Dan semua pendengar setia RRI Nagore Pro Dangdut.
0: Oke.
1: Okay. Semoga terhibur selalu.
0: Iya.
1: Oke, okay, terima kasih Bung Hari. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Kembali kasih Damar Wulan, buka pintu di belakangnya Senja. Halo.
2: Halo, selamat siang Bung Hari.
0: Ini kakaknya Senja. Bagaimana Pak De?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Kabut juga di sana?
2: Bukan kabut, gelap.
0: Oh, malah gelap. Waduh.
2: Yang kabut gelap.
0: Oh, gitu. Coba dikipas.
2: Iya. Tapi enggak sampai.
0: Enggak sampai. Silakan. Ya.
2: Wah, anu lagu kirim salam dulu dari barat sana.
0: Mm-hmm.
2: Anak bagus. Damar pun buka pintu. Enggak. Ada Arema, Pota Arema, Binen Mama Teguh, Amo Wedesi, Mama Sipa, selamat siang. Yang kita buat Mama Ayu, Mama Ikram, selamat siang. Dan yang dilegari Mas Waro, Ibu dengan Mas Nubaskar, lagunya Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta, oke.
2: Okay. Terima kasih Tuhan Hari Duka, sampai
0: jumpa. Sami-sami, Pak De, Waalaikumsalam. Pengadilan Cinta. Iya. Siapa lagi Putra Menau? Oh, Senja ini baru nongol. Halo.
3: Halo.
0: Halo, ada salam dari siapa?
3: Salam buat
0: siapa?
3: Salam itu banyak.
0: Banyak ya.
3: Sama akar-akarnya.
0: Oh, dengan akar-akarnya. Malam Minggu kemana?
3: Kemana
0: saya? Kemana yuk?
3: Rencana mau ke bingsu isi tuan.
0: Kemana?
3: Es krim sih dulu kak, benar.
0: Oh, di Sing Sue.
3: Sing Sue ya.
0: Sun Sun Sing Sue, mana ya?
3: Nah, sejenis itu kak.
0: Oke, lanjut.
3: Ya, Kak Hari, sehat selalu kak ya, dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang suatu apapun itu doa dari Senja. Lagunya dulu kak ya.
0: Apa?
3: Spesial nih buat Kak Hari nih. Kopi Lambada, kopi kopi dari Aceh.
0: Wes lagu itu terus.
3: Berapa
0: kali ganti?
3: Spesial.
0: Enggak. Lagu dangdut banyak kok, kopi Lambada terus.
3: Seneng ya kak.
0: Aduh. Aku semua.
3: Oh, dah siapnya
0: apa?
3: Dari Abim.
0: Apa judulnya?
3: Dahsyat, Pak.
0: Apa?
3: Dahsyat dari Abim.
0: Oh, Dahsyat Abim, oke.
3: Yang lagi kasmaran sedahsyat itu.
0: Ya, kasmaran siapa?
3: Sebentar.
0: Oh, iya.
3: Ada, Dek.
0: Ada ya.
3: Terus buat seseorang yang ada di Wasior, nggak mau tuh disebut namanya. Terus Mama Bagus, Mama Ina, Mama Ayu, Bunda Puja, Ano? Juga Bang Luhut, Bang Andi, terus Putra Intan di Gerbang Sadu.
0: Iya.
3: Iya, salam kenal juga. Terus Putra Menau. Juga buat omaku ini.
0: Iya.
3: Oma yang lagi jalan-jalan siang-siang ini. Ya, buat ketunjang ke kiri kanan ya.
0: Oke. Okay.
3: Salam sehat semuanya. Oke, Kak Hari, jangan lupa makan siang, Kak Hari ya. Oke, okay, RRI jadi udara. Matur, thank you.
0: Matur, thank you. Ya, ada yang lagi kasmaran. Wah, kasmaran sampai ndlosor. Iya, terserah lah. Di belakangnya, silakan. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kasmaran sampai ndlosor juga enggak?
4: Gabung, lama
0: gak
4: gabung.
0: Iya, pulang haji gak gabung nih. Saya kira ada apa, Kak?
4: Kami-sami semua yang sudah bergabung, selamat siang senja. Buat semuanya yang sudah bergabung, buat monitor juga, terbuka radio.
0: Iya.
4: Untuk semuanya, pencinta Pusat Erina Kiri Tanpa Terjali, selamat tinggal dan selamat makan siang. Yang belum makan siang, silakan segera makan, karena sedikit lagi sore. Iya, Bang Ari, tetap semangat untuk hari ini. Karyawannya libur ya, Sabtu. Pesan lagunya dulu, Bang Ari.
0: Apa?
4: Lagunya Boleh Saja, Ciptaan Rama Irama.
0: Boleh Saja, coba nyanyi.
4: Hei, Boleh Saja, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau pasti kembali padanya. Panitiro.
0: Cengkoannya kurang tadi itu.
4: Lo mau gratis kalau sama cengko-cengko.
0: Iya, iya, bolehlah.
4: Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Hari untuk semuanya. Yeah. Salam pakai udara. Oke, terima kasih. Tadi Damra ulang juga.
0: Ya.
4: Yang sudah masuk tadi. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saja, boleh saja. Ya, ya. Saya juga bisa, tapi ini enggak merdu, nanti geluduk. Ada Mama Ina nih, wah, tambah rame. Halo.
5: Halo, assalamualaikum. Mas,
0: waalaikumsalam. Nuju naon?
5: Apa kabar Mas Bri?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Di kota sudah hujan kan Mas Bri?
0: Belum hujan. Mau ke sini ya?
5: Di sini enggak ada hujan juga Mas Ari.
0: Oh iya. Sama dong.
5: Iya.
0: Sabarin aja.
5: Ya Mas Ari, saya lagi di rumah Ibu Ain
0: nih. Oh iya. Silakan.
5: Sari WA yang di itu kok kita bisa, kenapa?
0: Apa?
5: Yang kita masuk mau pakai RR itu kok nggak bisa, sudah berapa hari ini nggak bisa masuk.
0: Oh, di WA-nya ya?
5: Iya.
0: WA-nya mungkin lagi ini, lagi bermasalah.
5: Iya, saya sudah ada seminggu ngecek-ngecek nggak bisa.
0: Iya,
5: bisa
0: iya. Dan...
5: Jaringan. Ya Mas Ari, selamat bertugas, selamat sehat selalu Mas Ari.
0: Terima kasih.
5: Saya, aku mau rakus lagu, lagunya dari Anapit.
0: Apa?
5: Lagunya dari Anapit. Jangan-jangan samakan.
0: Jangan samakan.
5: Iya.
0: Gimana bunyinya?
5: Jangan samakan aku dengan yang lain.
0: Asik. Lagi.
5: Bibirnya yang mulia. Itu ya Mas Ari ya.
0: Iya, dapat 6 lah, lumayan.
5: Langsung Mas Ari. Yang baru lewat tadi, yang buka pintu siapa Mas Ari?
0: Yang buka pintu Damar Wulan.
5: Selamat siang. Selamat beristirahat Mas Damar Wulan. Terus ini lagi ibu lagi layak-layak sama Ayu di belajar. Terus yang di tempat sana itu buat Mama Bagus, yang di Kaladiri, yang di Tanah Merah buat Mama Kris, buat Ina juga. Selamat beristirahat.
6: Iya.
5: Terus yang di Giri Mulyo buat Lastri, Mbak Lia, Mama Teguh, terus Mama Novel, Padang, Bunda Puja, Amo. Siapanya selamat siang, selamat beristirahat. Terus yang belum dari sana, Putra Tunggal, siapanya selamat siang, selamat beristirahat. Ibu mau nyambung?
6: Enggak. Hah? Enggak mau.
5: Ibu, Ibu Mas Ari.
6: Iya iya, silakan. Duru Ayu kok nggak mau ini, kenapa? Sibuk ya?
5: Bagaimana nggak pernah bisa masuk?
6: Oh gitu, lewat saya aja, HP saya.
5: Terus pulsa biasa nggak pernah punya?
6: Oh gitu, oke.
5: Ya, Mas Ari, buat Mas Arinya selamat bertugas, sehat selalu. Buat kru-krunya juga semuanya, selamat bertugas, sehat selalu. Buat yang udah-udah masuk, yang ada senggol Mama Ayu, makasih senggolannya. Mama Ayu senggol balik pastinya. Terus buat dari topo 1 sampai topo 4, yang lagi dengerin kru dangdu, dangdut adalah kita. Semoga terhibur, bahagia sambil dengerin pro dangdut, sambil ini Mas Ari merasakan asap.
6: Asapnya masih banyak ya,
5: Mas Ari. Ah, ini gunung yang dekat rumah Mama Ayu ini lagi terbakar tuh, sudah sampai di pundaknya.
6: Oh, apinya masih nyala,
5: tebal Mas Ari. Bagaimana ya, gak bisa ngatasin
6: itu dia. Oke, nanti fotonya kirim ke saya ya.
5: Oh ya, pokoknya buat semuanya, buat yang udah masuk, makasih senggolannya ya. Buat yang di Nabire, di luar-luar Nabire, spesialnya Mas Ari ya, minta lagu ini, nanti lagunya spesial buat Bude, buat Bu Soleh yang di SD2, Topo 2 ya, katanya pendengar setia. Yang lalu sempat tanya, kok gak pernah denger Mama Ayu gabung gitu.
6: Iya.
5: Hari ini ada kesempatan, Bestiku juga lagi ke rumah ini. Makasih senggolannya buat Bestiku. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Lagunya ini Mas Ari.
6: Apa?
5: Tak, lagunya itu dari Sony Joss. Judulnya Kuli Bangunan.
6: Kuli Bangunan?
5: Iya.
6: Oh alah, iya iya.
5: Karena besok ini Mama Ayu mau daftar jadi Kuli Bangunan di Bapak Ayu. Oke,
6: Mas Ari ya. Iya, sami-sami.
5: Makasih Mas Ari, selamat bertugas.
6: Mama Ayu, Mama Ina, Topo 3 sudah gabung acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar semua, lagu kami putarkan terakhir tadi Kuli Bangunan dari Sony Josh yang request Mama Ayu di Topo 3. Halo.
1: Selamat siang. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oh, ini.
1: Tangannya sampai keriting.
0: Oh, terlambat ini. Kapalnya sudah berangkat.
1: Enggak apa-apa, saya lewat belakang saja.
0: Oh, belakang penuh.
1: Penuh ya sudah, kalau gitu kan gandul saja di jam.
0: Silakan.
1: Aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, kemar rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari,
0: iya.
1: Terutama Kak Harinya. Kak Hari, saya itu mau denger lagu tapi enggak ngerti judulnya, tapi kata-katanya itu kayak begini nih. Cinta lahir batin.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Enggak tahu penyanyinya siapa, kayaknya begitu itu. Kayaknya saya ini sama pacar tuh aduh enggak tahu ini.
0: Kenapa?
1: Ya cinta lahir batin.
0: Oh, cinta cinta lahir batin.
1: Heeh, pokoknya ini kaget, Bro, gitu.
0: Iya, iya.
1: Terus buat yang sudah lewat, yang dari toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Ikramnya, semua yang di toko sehat selalu. Terus terima kasih senggolannya. Terus yang di jalan tol sana, Mbak Lia, Mbak Lastri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Ulan, sama Mas Tukulnya. Terus buat Bunda Novel, Bunda Puja Putri Kaca, ucapannya juga selamat siang, sehat menyertai kalian semua.
0: Iya.
1: Terus yang di toko sana, Pak Tunggal, terima kasih senggolannya, saya senggol balik karena dirinya agak mendung-mendung asap ini. Terus sama Mas Waroknya, ini sudah lama tidak dengar suara, semoga sehat Mas Warok sekeluarga sama Mbak Indahnya.
0: Iya.
1: Terus buat yang di Jakarta sana, Teria, di Jogja ada Pak Mas Argeri, di Bali ada Bapak Nyoman. Terus buat di Cirebon ada Bunda Alfa, di Manado ada Bunda El, Bunda Anggra ini, Nona Vika. Terus buat Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, Teh Jamila, Teh Amel, semua semoga sehat selalu. Yang di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di pihak Ibu Rosi Supiori, Mama Lani, mudah-mudahan ada di Nabire, sehat selalu Mama Lani. Terus buat yang ada di Timika sana, putra-putri Komoro. Terus buat Senja, terima kasih senggolannya, Pak Adi dan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Kakak Diren. Arema, kamu kemana?
0: Arema hilang.
1: Itu sudah hilang, gak bisa kembali itu, kayak suami saja. Terus buat kepada Arema, Bung Aku Diomi, Paman Yoteni, terus Putra Oseng, Putra Menao. Terus buat Bapak Mansar Mansur, Opa Amik, Opa Valen, semoga sehat selalu. Putra Putri Leo 9 tak terlupakan, sama Putra Putri Intan. Terus buat Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Yang di Tapanuli sana Bang Ruhut, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Samsul, terus Abang Rizky, Abang Jaka Ibrahim, Teh Dewi, semua sehat-sehat selalu. Buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Hari, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Semoga sehat-sehat semua.
0: Yeah.
1: Buat Kak Harinya, jangan lupa lagunya.
0: Okay.
1: Jangan saya kembangkan, lagunya ditunggu.
0: Iya, yeah, terima kasih Mama Bagus. Bapak Bagus, ayo gabung sekali-sekali. Lagunya Cinta Lahir Batin ya. Penyanyinya Lavinia. Ini lagu lama ini, tahun sekitar tahun 1993. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Bung Hari, apa kabar?
0: Siapa nih? Putra Intan?
2: Sangat.
0: Oh, Putra Intan Mepa Amakane.
2: Amakane Aika, selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya. Posisi
2: Tuhan memberkati, sukses sampai bentar aktor siaran.
0: Iya.
2: Posisi di tempat yang biasa.
0: Oh, tempat yang biasa, oke. Silakan.
2: Kirim ucapan selamat siang untuk yang tadi buka pintu sampai di Mama Bagus ya.
0: Iya, betul.
2: Baik, Mama Bagus, terima kasih untuk senggolannya, ini cukup palitnya dari Intan. Dan tak lupa untuk Mama Novel, Putri Kajan, Putri Mansidi, Putri Damson, Mama Tio, Novelan. Terus juga untuk Putra Nabar, Paman Yutini, dan Mbak Mega juga. Selamat siang. Terus, tanpa terkecuali, teman-teman dari ujung pukul ujung, semuanya dapat cukup manis dari Intan. Dan lagunya itu Bu Hari yang pilihkan saja.
0: Oh, saya pilihkan?
2: Siap.
0: Oke.
2: Oke, selamat siang. Lagunya ditunggu, selamat bertugas. Tuhan berkati. Kakak
0: ya,
2: Kante,
0: selamat kane. Selamat kane, Mipa. Putra Intan, teman saya ini. Sudah dua kali gabung ya, ketemu saya di acara RRI Nabire, termasuk siang hari ini. Di belakangnya ada siapa? Senja, halo. Halo. Aduh, HP ini kacau nih. Tunggu ya, Senja, jangan nangis.
3: Halo.
0: Kenapa error? Error. Oke, silakan.
3: Error. Iya, Kak Hari. Makasih lagunya ada di putar, Kak Hari ya.
0: Siapa itu?
3: Iya.
0: Putu.
3: Ini namanya kos-kosan gue. Ya orang tahu juga nggak manusiawi. Sudah bisa lagu dari ini kak yang berjudul Mutiara kak ini.
0: Mutiara.
3: Adalah boleh.
0: Oh iya. Oke.
3: Ya, kalau nggak boleh dari Aceng ya dari Adela.
0: Adela, oke.
3: Mutiaranya buat Kak Hari.
0: Oh untuk saya.
3: Untuk malam mingguan.
0: Oh malam minggu di.
3: Keluarga.
0: Mutiaranya diapain?
3: Taruh dipegang.
0: Oh dipegang aja ya.
3: Ya Kak Hari, ditinggikan buat yang berkenawat ya, Putra Intan di Gerbang Sadu, terus Putra Nabat,
0: iya.
3: Kayu Duri, pokoknya semua yang ada di Karang Barat,
0: iya.
3: Tanpa terkecuali semua pemerhati, salam komersial selalu dari Senja. Oke Kak, lagunya ditunggu RRI Jaya di Udara.
0: RRI makasih. Jaya di Udara. Kembali kasih Senja. Saya dapat mutiara. Iya, untuk malam minggu katanya. Di belakangnya. Ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita masih bersama kami yang bertugas saya Hari. Ada Erika dan rekan-rekan lainnya di teknik. Ya, sudah pukul 2 siang lebih 40 pukul 2 siang lebih 23 menit. Lagunya sudah kami siapkan, lagu Putra Intan, lagunya Mama Bagus, dan lagunya si siapa tadi itu? Senja. Halo.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
4: Ya, selamat bertugas di siang.
0: Oh, Pade Arema ini.
4: Aduh, salah sekali.
0: Salah sekali.
4: Nabire Timur.
0: Oh, dari ini Waro.
4: Ah, betul.
0: Iya, Waro Suro Menggolo. Silakan.
4: Ya. Mungkin ada lupa suara karena lama enggak bisa gabung.
0: Iya, iya.
4: Ya, ucapannya selamat siang untuk Pade Tunggal yang di Legari 2 tadi yang udah masuk. Terima kasih senggolannya.
0: Iya.
4: Juga Mama Bagus yang selalu bersemangat beserta Bapak Bagusnya di cara jurusan, harapan sehat selalu dan semangat selalu. Juga tadi ada Mama Ina dan rekan-rekan yang lain yang sudah pada masuk, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat sambil mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Ini kebetulan saya di kapling ini Bung Hari.
0: Oh gitu.
4: Iya, soalnya kolam lagi kering jadi harus tunggu-tunggu ini saya.
0: Ambil air dari mana?
4: Irigasi tapi kecil.
0: Oh. Berapa jam baru penuh?
4: aduh kurang tahu juga ini sampai berhari-hari, soalnya gantian banyak yang membutuhkan air, baru air kecil tuh.
0: Tapi tetap ini ya, tetap ikannya dimasukkan di kolam ya?
4: Iya, masih ada ikan yang di kolam satu lagi, nah, yang satu lagi udah agak kering. Okay. Baru cuma kendung aja dari kemarin, masih malu-malu belum mau turun.
0: Iya, oke.
4: Iya. Bung Ari, sebuah lagu lawas kah, siapa yang punya kalau bisa?
0: Siapa yang punya, oke.
4: Okay. Iya. Mungkin sementara begitu, Bung Ari. Terima kasih. Selamat bertugas, harapan sehat selalu.
0: Iya.
4: Selamat siang.
0: Iya, Putra Waro, waalaikumsalam. Putra Waro di Legari. Lagi nungguin kolamnya ya terisi air. Ya, gitu sudah kalau kemarau debit air dari sungai, dari irigasi berkurang, sangat berkurang ya. Di rumah saja yang biasanya air itu masih bisa diambil dengan mesin. Aduh, setengah jam udah habis ya, malahan ada yang benar-benar kering. Ya, harus sabar ini. Ya, Mama Ina, silakan. Halo. Kok ditutup Mama Ina? Kumaha? Ya. Telepon lagi Mama Ina. Satu lagi ya. Oke. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mas Ari.
0: Iya, silakan.
5: Saya masih hidup sama RRI, jadi Mas Ari saya balik tadi ya.
0: Oke, balik deh.
5: balik deh. Ya, saya minta lagunya Mas Ari.
0: Apa?
5: Dari Rita Sugianto, Cincin Permata Biru.
0: Cincin Permata Biru, ya.
5: Iya. Ya Mas Ari. Ya, itu saja Mas Ari, lagunya buat semua pemerhati tanpa terkecuali.
0: Iya. Makasih.
5: Iya. Makasih Mas Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cincin permata biru ya. Saya ada cincin tapi bukan permata biru ya. Biru kalau dicat. Oke, satu lagi terakhir. Ada? Dari SPC belum ada nih. SPC dari OYH Kota Lama. Kali Bobo belum. Halo.
6: Halo Bung Ari.
0: Pade nggak ngisi air?
6: Wah, air itu kering, bingung mau nyuci aja susah ini. Apa sih ngisi kolam? Ngisi kolam nggak tadi mikir teman-teman.
0: Terus Pade ngisi air pakai apa?
6: Ya nggak tahu nih nyuci mau kemana ini.
0: Dari gunung habis?
6: Tapi nggak jalan itu.
0: Oh, nggak jalan. Tahu.
6: Iya. Yang bikin campak ya, dua pasaran nggak bikin campak kopi lagi.
0: Gitu ya. Oke.
6: Ya, lagunya Stasiun Balapan.
0: Stasiun Balapan Solo.
6: Ya, salam buat semua yang sudah masuk pukul Jumat. Mas Waro ini.
0: Iya.
6: Ini kok sudah penuh. Hahaha.
0: Oke. Saya pernah ke Pak D ini satu kali ya, cari kambing. Tahun berapa itu Pak D ya? 2 tahun lalu ya, nggak salah. Cari kambing besar 2 ekor. Oke, kita sudahi ya Pro Dangdutnya. Ada lagu yang kami putarkan. Selamat mendengarkan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

suka damai. Karena durasi kita cuma 1 jam, langsung saja untuk Purwokerto kita sambut kebersamaan dan kita nikmati sebuah keindahan Purwokerto berol artisnya Acila.

Ya, satu lagu dari Didi Kempot dengan judul Stasiun Balapan, ya, mengakhiri kebersamaan kita pendengar di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Insya Allah kita bersama kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Ya. Suasana sore hari ini cuaca berawan ya pendengar, diselimuti juga kabut asap. Ya, kabut asap sejak pagi cukup tebal di Kabupaten Paniai juga, serta beberapa kabupaten lainnya kami lihat ya dari informasi stasiun BMKG Nabire. Sampai tadi malam pukul 9 waktu Indonesia Timur, titik panas atau hotspot di wilayah Papua Tengah total berjumlah 71 hotspot atau titik panas. Paling banyak ada di Kabupaten Dogiyai, maksud kami Kabupaten Paniai, paling banyak ada 15 titik panas. Dengan tingkat kepercayaan sedang ada 14 dan 1 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ya. Dogiyai yang paling banyak ada 16 ya pendengar, Kabupaten Dogiyai 16, 15 dengan tingkat kepercayaan sedang, 1 dengan tingkat kepercayaan rendah. Nomor 2 Kabupaten Paniai dengan 15 hotspot. Kemudian urutan ketiga Kabupaten Deyai 12 hotspot atau titik panas. Terdiri dari 11 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang dan 1 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah, itu di Kabupaten Deyai. Kemudian di Kabupaten Puncak ada 9, terdiri dari 2 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah, tingkat kepercayaan sedang ada 6 dan 1 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ya. Nabire 8, terdiri dari 7 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang dan 1 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Berikutnya Kabupaten Intan Jaya ada 6, semuanya pada tingkat kepercayaan sedang. Puncak Jaya ada 5 titik panas. Ya, Kabupaten Puncak 9 ya. Jadi total semua titik panas sampai tadi malam pukul 9 itu berjumlah 71. Ya, untuk warga masyarakat agar selalu berhati-hati menjaga kesehatan, tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan ya. Kami dapat informasi juga di Topo ada bukit yang terbakar ya pendengar. Di Kabupaten Paniai juga asap di beberapa titik disampaikan oleh warga masyarakat di sana. Sudah pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, menemani Anda pendengar bersama di musik dan informasi sampai nanti pukul 16 atau pukul 4 sore saatnya berita daerah. Ya, menemani Anda kami sudah siapkan sejumlah lagu juga informasi lainnya yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu lagu dari Rafika Duri judulnya Demi Waktu ya. Pendengar, ada sejumlah informasi menarik untuk diketahui, informasi tentang MotoGP ya. MotoGP di Nusa Tenggara Barat. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia melalui penyelenggaraan MotoGP di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Ya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan ajang balap motor bergengsi Mandalika menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan daya tarik dan kapasitasnya dalam menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Ya, dia mengatakan akhir pekan ini mata dunia tertuju ke Mandalika Lombok yang kembali menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia 2026. MotoGP Indonesia pada tanggal 9 hingga 11 Oktober. Ya. Pada kesempatan itu, Sekretaris Kabinet Teddy mengapresiasi partisipasi dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kehadiran dua pembalap muda Indonesia ini menjadi salah satu hal yang patut mendapat perhatian dalam gelaran tahun ini. Teddy mengatakan dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, siap beraksi bersama para pembalap dunia. Ini membawa semangat dan harapan Indonesia di lintasan balap kelas dunia. Partisipasi pembalap muda tanah air dalam ajang sebesar MotoGP juga menjadi momentum untuk menunjukkan potensi generasi muda Indonesia di dunia olahraga. Ya. Untuk memberikan penampilan terbaik di hadapan publik sendiri. Ya. Bagaimana menurut Anda? Ya, MotoGP yang berlangsung sejak tanggal 9 sampai besok ya, tanggal 11. Demikian ya pendengar, informasi kami kutip dari rri.co.id. Ada informasi lain yang juga menarik sesaat lagi.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ya, satu lagu yang dinyanyikan penyanyi bernama Idgy Taf, satu-satu judulnya. Sebelumnya ada Yovie and Nuno, Janji Suci. Ya, pendengar, kabarnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong pembangunan rumah sakit di Provinsi Papua Pegunungan, di Wamena ya, Kabupaten Jayawijaya, untuk membantu meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI Dr. Obrin Parulin dalam keterangan di Wamena kemarin mengatakan, Rumah Sakit Provinsi Papua Pegunungan memang menjadi atensi besar Kemenkes untuk membangun di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Rumah Sakit Provinsi Papua Pegunungan itu menjadi fokus dalam membantu meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Dia mengatakan saat ini

yang tidak dapat dilakukan di kabupaten. Ya, jadi pelayanan rumah sakit di 8 kabupaten se-Papua Pegunungan kemungkinan besar hanya dapat melayani 70-75%. Menangani kasus-kasus penyakit karena ada penyakit yang tidak dapat dilayani. Ya. Jadi Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Obrin Parulin mengatakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal serta menggenapi pelayanan kesehatan untuk kasus-kasus penyakit lainnya yang sebesar 20-25% lebih tinggi, maka perlu ada rumah sakit provinsi, ya, di Provinsi Papua Pegunungan. Tidak semua penyakit dapat ditangani di rumah sakit kabupaten, perlu adanya dukungan layanan penyakit berat, ya, di rumah sakit provinsi dengan dukungan tenaga medis yang lebih baik. Dirinya menyampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan melakukan kajian bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta pemerintah Kabupaten Jayawijaya terkait rencana pembangunan rumah sakit provinsi tersebut. Ya, satu informasi yang kami kutip dari Berita Antara. Ya, pendengar, nanti di pukul 4 sore ini atau pukul 16 kami juga akan menyampaikan, ya, berita daerah sore. Sejumlah berita untuk diketahui bersama, diantaranya konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama GAMKI Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. Ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui yang nanti akan kami sampaikan selengkapnya di pukul 16 berupa berita daerah. Kembali menemani Anda pendengar, kami putarkan beberapa tembang bersama sejumlah penyanyi, ya. Kita nantikan saatnya berita daerah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama GAMKI Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam membangun daerah dan nasional. Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia DPC BMP RI Kabupaten Nabire mengikuti kegiatan refleksi bersama mengenai sejarah Papua dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Adat BMA Kepala Suku Besar Kepulauan Mora.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah program A1 RRI Nabire Sabtu 10 Oktober 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama GAMKI Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. Pemuda diharapkan mampu membangun kolaborasi, menjaga persatuan, serta menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
2: Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengajak generasi muda khususnya kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah dan menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Ajakan tersebut disampaikan dalam konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama DPD GAMKI Papua Tengah di Nabire 9 Oktober 2026. Dinas menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan, pengembangan potensi pemuda, serta kerjasama antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus terlibat dalam upaya membawa perubahan bagi daerahnya.

Sementara itu, pelaksana tugas Ketua DPD Gamki Papua Tengah Anies Labene menegaskan bahwa konferensi tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum evaluasi untuk memperkuat kontribusi pemuda Kristen bagi bangsa dan tanah Papua. Melalui tema nasional Pulihkan Bangsa Kami dan subtema mewujudkan kepemimpinan pemuda Kristen yang transformatif dan inovatif, Gamki mendorong kader muda meningkatkan kapasitas, memperkuat persatuan, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.

0: Melalui konferensi ini, Gamgi Papua Tengah diharapkan mampu memperkuat kaderisasi dan merumuskan program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
1: Informasi lainnya, Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia DPC BMPRI Kabupaten Nabire mengikuti kegiatan refleksi bersama mengenai sejarah Papua dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan Badan Musyawarah Adat Kepala Suku Besar Kepulauan Mor. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
2: Sebagai upaya memperkuat persatuan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat Papua, terus dilakukan melalui dialog dan pembelajaran sejarah. Salah satunya melalui kegiatan refleksi bersama mengenai sejarah Papua yang diikuti Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia, DPC BMPRI Kabupaten Nabire, berlangsung Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Musyawarah Adat BMA Kepala Suku Besar Kepulauan Mor tersebut berlangsung di Auditorium LPPRRI Nabire, Jalan Merdeka, Kelurahan Karangmulia, Distrik Nabire, dan diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai unsur masyarakat yang hadir untuk mengikuti refleksi yang membahas perjalanan sejarah Papua dan relevansinya dengan kehidupan masyarakat saat ini. Kegiatan ini dikoordinir oleh Donatus Sembor selaku Kepala Suku Besar Suku Mora yang juga bertindak sebagai narasumber. Mengusung tema Kesaktian Pancasila dan Kilas Balik Sejarah Papua meneguhkan komitmen Suku Mora untuk Persatuan Papua Tengah. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog untuk memperdalam pemahaman sejarah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan sosial. Bagi anggota DPC BMPRI Kabupaten Nabire, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperluas pengetahuan mengenai sejarah Papua serta memahami pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemaparan materi, peserta diajak memahami pentingnya menghormati perbedaan, mengutamakan musyawarah, dan membangun komunikasi yang baik di tengah masyarakat yang memiliki beragam latar belakang suku, agama, bahasa, dan budaya. Selain itu, pembahasan sejarah mencakup sejumlah peristiwa penting, mulai dari Perjanjian New York tahun 1962, pembentukan UNTEA, peralihan administrasi Papua pada 1963, penentuan pendapat rakyat atau PPRA tahun 1969, hingga perkembangan kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua. Di kesempatan berbeda, Sekjen Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiyai, menyampaikan agar memahami sejarah secara terbuka dan objektif, kesaksian lisan, perspektif masyarakat, serta fakta sejarah yang telah diverifikasi perlu ditempatkan secara tepat agar pemahaman terhadap masa lalu dapat dibangun secara bertanggung jawab.
3: Generasi muda di Papua Tengah, khususnya anak-anak Papua, supaya mereka mendapatkan ruang yang positif untuk mereka dapat sama-sama berdiskusi, juga mendengarkan materi dari beberapa narasumber yang memang berkompeten. Sehingga materi-materi mungkin dapat menjadi acuan bagaimana mereka dapat berpikir kritis, tetapi tetap berpikir yang positif. Tadi ada narasumber juga mengatakan bahwa membaca itu sangat penting. Membaca berarti berkaitan dengan literasi. Kalau kita membaca berarti kita sudah membuka jendela dunia.
2: Partisipasi DPC BMPRI Kabupaten Nabire dalam refleksi tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan anggota agar memiliki pemahaman kebangsaan yang lebih luas dan mampu berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan semacam ini, semangat Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi momentum peringatan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persaudaraan, dan mengedepankan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat di Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat terus memperkuat persatuan tanpa mengabaikan keberagaman, serta tetap menghormati sejarah dan identitas budaya masyarakat adat Papua. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Festival dan Bazar UMKM Kabupaten Mimika resmi ditutup setelah berlangsung selama 3 hari di halaman MNME Yaware. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-30 Kabupaten Mimika ini mengusung tema UMKM Tumbuh, Mimika Berinovasi Menuju Gerbang Emas. Berbagai produk hasil karya pelaku UMKM ditampilkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari kerajinan tangan bercorak Papua, kuliner, minuman kopi, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Veronica Sandra melaporkan langsung dari Mimika.
4: Penutupan festival dan pasar UMKM Kabupaten Mimika berlangsung setelah selama 3 hari. Para pelaku usaha memamerkan sekaligus menjual berbagai produk unggulan mereka kepada masyarakat dan turis asal Australia yang juga hadir dalam festival tersebut. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengenal dan membeli produk-produk lokal Mimika. Naslindo Sirait mengatakan, pengembangan UMKM menjadi penting bagi Mimika karena perekonomian daerah masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan energi.
5: Karena itu, pilihan untuk mengembangkan UMKM adalah sebuah pilihan visi strategis dari Bapak Bupati yang diterjemahkan oleh Dinas Operasi UMKM beserta dengan dinas-dinas yang lain dari sektor hulu sampai sektor hilir. Karena itu kami sangat mendukung pemerintah di bawah pemerintahan Bapak Presiden kita, sangat mendukung gerakan-gerakan transformasi ekonomi masyarakat yang melibatkan ekonomi kerakyatan. Bisa kita lihat misalnya dengan program operasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga program-program lain yang bersifat bagaimana menggerakkan ekonomi lokal sehingga terjadi pertumbuhan sekaligus juga terjadi transformasi keadilan ekonomi yang lebih baik dan lebih merata yang mendatangkan kesejahteraan.
4: Naslindo menilai kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan sektor ekonomi lainnya, termasuk UMKM yang berbasis potensi masyarakat dan produk lokal. Ia juga mengapresiasi hasil penjualan selama festival yang disebut mencapai lebih dari 700 juta rupiah. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya potensi pasar yang dapat terus dikembangkan. Kementerian Koperasi mendorong agar kegiatan seperti festival dan bazar tidak hanya dilakukan sebagai kegiatan tahunan, tetapi menjadi bagian dari pembinaan UMKM secara berkelanjutan.
5: Saya sudah keliling dari semua stand, ada kerajinan tangan yang bercorak Papua, itu sangat baik sekali. Ada kuliner dan juga ada minuman, makanan, kopi, dan ada beberapa komoditas yang menurut kami itu sangat khas dengan Papua. Karena itu kami berharap dalam rangka kita meningkatkan UMKM naik kelas, bagaimana persoalan-persoalan UMKM itu harus bisa diselesaikan.
4: Kementerian Koperasi mendorong UMKM Mimika terus meningkatkan kualitas, inovasi, dan pemasaran agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Kementerian Koperasi juga siap memberikan pembinaan dan dukungan untuk mendorong UMKM Mimika naik kelas. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pembina pramuka di lingkungan kuartir cabang atau kuarcap Nabire diharapkan tidak hanya fokus pada pembinaan karakter anggota di dalam gugus depan, tapi juga mampu memberikan manfaat nyata dan berkontribusi langsung bagi masyarakat luas. Robby Vanindi selengkapnya melaporkan.
7: Sekretaris Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Nabire, Cepi Karubui kepada RRI mengatakan, pramuka adalah simbol kebersamaan. Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan dalam setiap kegiatan. Melalui kerjasama, setiap anggota pramuka belajar untuk menghargai perbedaan, berbagi tanggung jawab, dan mencintai tujuan bersama. Dikatakan semangat kebersamaan yang telah terbina selama ini terus ditingkatkan. Pramuka dapat memperkuat jaringan kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, dan organisasi lainnya untuk menciptakan program-program yang lebih inklusif. Salah satunya yakni memperluas program edukasi lingkungan. Gerakan Pramuka adalah gerakan pendidikan non-formal di luar lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan keluarga yang memiliki tugas dan tanggung jawab menuntun, membina, mendidik generasi muda untuk menjadi lebih baik.
8: Gerakan Pramuka ini adalah gerakan pendidikan non formal di luar lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Gerakan Pramuka punya tugas dan tanggung jawab menuntun, membina, mendidik generasi muda untuk menjadi lebih baik. Dan kami tidak bisa jalan sendiri tanpa bersinergi dengan masyarakat. Dan kami butuh semua untuk sama-sama mendidik kaum muda ini menjadi lebih baik. Pramuka tidak menutup diri dan gugus depan juga harus memberikan peluang kepada anak dan remaja di sekitar lingkungan gugus depan itu berada.
7: Pada kesempatan itu, Cepi Karabui mengajak seluruh pelatih atau pembina yang ada di gugus depan di masing-masing satuan pendidikan di Kabupaten Nabire untuk mengevaluasi pencapaian, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan keterlibatan dalam program sosial atau meningkatkan kompetensi pribadi akan menjadi paduan langkah konkret menuju masa depan yang lebih baik.
8: Bagi kami tim pelatih selama ini berkegiatan dengan peserta didik, sangat berharap para pembina mau terus mengeksplor dirinya. Banyak hal yang berkembang dan kita tidak boleh ketinggalan. Kita pembina harus lebih tahu lebih banyak sebelum kita berbagi kepada peserta didik.
7: Untuk memajukan kepramukaan di Kabupaten Nabire, seluruh anggota Pramuka Kuarcap Nabire, baik pengurus, pembina maupun anggota, diharapkan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur, meningkatkan produktivitas, serta mengedepankan kolaborasi. Pramuka dapat menghadapi tantangan masa depan dengan penuh percaya diri. Pendekatan yang sistematis dalam pengembangan potensi anggota akan memastikan relevan gerakan Pramuka dalam menjawab kebutuhan masa depan. Robby Vanindi melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya, yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
9: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 9 Oktober 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000. Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp55.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp55.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp150.000 hingga Rp180.000. Pasar Bumi Raya Rp140.000 hingga Rp150.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp190.000 hingga Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp200.000 hingga Rp220.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram Pasar Kalibobo Rp170.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000. Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000. Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya 13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur perikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Demikian informasi harga pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Saudara, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita sore ini. Di antaranya, konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama GAMKI Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Nabire mengikuti kegiatan refleksi bersama mengenai sejarah Papua dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan Badan Musyawarah Adat Kepala Suku Besar Kepulauan Mor. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ihi, merang apa nih? Ihi, merang apa nih? Ihi, ihi, ihi. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
4: Hah?
3: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
5: what?
3: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah ini?
5: Oh no.
6: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
7: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

yang berlalu lintas, yang sedang berkendara, ya, juga kami lihat di Jalan Merdeka jelang petang kendaraan masih banyak, ya. Didominasi kendaraan roda 2. Untuk yang lebih banyak aktivitasnya di ruang terbuka dan mobilitasnya tinggi, ya, misalnya di Kota Nabire dan sekitarnya, yang banyak waktu di jalan raya, para pekerja seperti pengemudi ojek, kurir, ya, pedagang keliling, juga sopir, utamakan keselamatan, ya, aktivitas akhir pekan atau malam minggu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, ya, karena beberapa ruas jalan akan padat, ya. Di Jalan Merdeka sampai di Tugu Cendrawasih, Jalan Yosudarso, RM Marta Dinata, kemudian arah ke Kota Lama, Kalibobo, juga Jalan Mandala, arah ke Wonorejo, dan Jalan Perintis sampai ke Karang Tumaritis. Ya, arus lalu lintas di waktu akhir pekan jelang malam cukup banyak warga yang berkendara, ya. Kalau tidak memungkinkan karena kabut asap, mungkin sebaiknya lampu kendaraannya dinyalakan. Ya, pendengar, hari ini ada yang ulang tahun. Selamat berbahagia, semoga sehat selalu, ya. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental, ya, sedunia. Hari Kesehatan Mental sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental. Peringatan ini menjadi momentum bagi berbagai pihak untuk membicarakan persoalan kesehatan mental sekaligus mendorong agar layanan kesehatan mental dapat diakses oleh masyarakat. Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day pertama kali diperingati pada tanggal 10 Oktober tahun 1992. Gagasan ini datang dari World Federation for Mental Health, ya, organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan mental. Semuanya berawal dari sebuah inisiatif tahunan yang diprakarsai oleh Richard Hunter, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal World Federation for Mental Health. Pada awalnya penyelenggaranya, peringatan ini belum memiliki tema yang khusus. Fokus utamanya adalah mengadvokasi kesehatan mental dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Sejak pertama kali diselenggarakan, peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia tumbuh menjadi kegiatan internasional. Dalam 3 tahun pertama, salah satu kegiatan utamanya adalah siaran televisi global selama 2 jam dan sejumlah negara ikut berpartisipasi. Ya, kegiatan pada tahun pertama itu melibatkan 11 negara. Jumlah itu meningkat menjadi 22 negara pada tahun kedua, kemudian 31 negara pada tahun ketiga. Perkembangan tersebut memperlihatkan semakin luasnya keterlibatan berbagai pihak dalam kampanye kesehatan mental. Ya, bagaimana menurut Anda? Jadi penting, ya, pendengar, menjaga kesehatan mental, karena kita ketahui banyak saudara, banyak orang lain yang kesehatan mentalnya tidak terjaga, akhirnya terganggu, ya. Banyak yang stres.

ya, kemudian melakukan banyak hal yang tidak semestinya. Ya, ada peringatan apa lagi di tanggal 10 Oktober? Kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

Ya, gitar tua, lagu yang baru saja kita dengarkan, ya, lagu yang dipopulerkan oleh Lola Drakel dinyanyikan lagi dengan versi lain, ya. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Tunawisma Sedunia. Hari Tunawisma Sedunia menjadi momentum untuk menyoroti persoalan kehilangan tempat tinggal dan sulitnya memperoleh hunian yang layak. Peringatan ini mendorong masyarakat, organisasi sosial, juga pemerintah untuk memperkuat upaya penanganan tunawisma melalui akses perumahan, bantuan sosial, dan kebijakan yang berkelanjutan. Tanggal 10 Oktober juga pendengar diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia. Ya, ada yang masih suka atau senang makan bubur? Hari Bubur Sedunia merayakan bubur sebagai salah satu pilihan makanan yang populer, ya, untuk sarapan sekaligus mengangkat isu kelaparan anak. Momentum peringatan Hari Bubur Sedunia juga dimanfaatkan untuk menggalang donasi dan mengajak masyarakat mendukung program penyediaan makanan bagi anak-anak yang membutuhkan. Ya, kalau sudah lama tidak makan bubur, mungkin ada pikiran ke depan, ya. Sesekali dalam sepekan bisa menyiapkan menu bubur. Ada di Kota Nabire juga, ya pendengar, yang sering dipesan atau dibeli masyarakat adalah bubur ayam, ya. Itu salah satu menu yang diminati, ya. Terbukti ada 1-2 pedagang kaki lima yang selalu didatangi, dikunjungi para pelanggan, dan dagangan buburnya habis. Ya, seperti itu, ya pendengar, sedikit informasi tentang tanggal 10 Oktober. Banyak momentum penting di tanggal 10 Oktober ini, ya, menjadi salah satu perjalanan setiap tahunnya, ya. Kami masih hadirkan 1-2 informasi lain, ya pendengar, diselingi dengan sejumlah lagu berbagai penyanyi.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
3: Iya, saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
3: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ya, satu lagu dari Marcelina Umar, judulnya Kini Kusadari. Ya, kabut asap sore ini bertambah banyak ya pendengar. Di Jalan Merdeka, kabut bahkan terlihat begitu pekat ya, sehingga warga masyarakat yang berkendara ya harap hati-hati, tidak perlu buru-buru nyalakan lampu kendaraannya. Kami lihat juga di perbukitan begitu berkabut asap, tidak kelihatan ya. Biasanya ada bukit-bukit di Kali Harapan ya, arah ke timur sana, tapi sore hari ini tidak kelihatan. Ya, beberapa warga masih terlihat menggunakan masker. Ada lainnya yang tidak ya. Ya, yang menggunakan masker tidak menginginkan menghirup udara yang sudah tercampur dengan asap. Ya. Informasi terkait kabut asap sore hari ini begitu pekat. Ya, pendengar, masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Ya. Untuk yang masih bekerja, selamat berkarya. Yang masih berjualan, misalnya di sejumlah pasar, Pasar Mama Papua, juga di Taman Gisi, kegiatan UMKM, di Pasar Kalibobo ya, lebih banyak kalau sore sampai malam itu di area terminal atau depan Pasar Kalibobo. Ya, aktivitas para pedagang bahkan sampai tengah malam ya. Ada sejumlah kios atau counter ya, dengan harapan kegiatan mereka yang dibuka sampai larut malam itu bisa mendatangkan omset ya, hasil penjualan sehari. Kalau pagi atau siang ada yang berjualan, sore hingga malam juga ada. Seperti itu ya pendengar, harapannya tetap semangat berkarya di berbagai profesi Anda. Termasuk para nelayan yang juga beraktivitas menangkap ikan. Ya, kadang-kadang tangkapannya kurang, kadang juga tangkapannya banyak ya. Ya, pendengar, masih menemani Anda 1-2 tembang pop Indonesia masih kami hadirkan nanti hingga pukul 17 lebih 40 menit.
1: Nabire sore ini.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, kami sudahi tembang-tembang pop Indonesia berbagai penyanyi. Kita nantikan selanjutnya saatnya Tarhim dan Kumandang Azan Maghrib untuk Kota Nabire dan sekitarnya. Kami putarkan kali ini satu atau dua lagu religi Islami.

Ya, pendengar, kini tiba saatnya tarhim, dilanjutkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi islami berbagai penyanyi, terutama kaum muslimin dan muslimat yang telah menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Kami yang bertugas sejak siang tadi pukul 11 akan undur diri. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan bersama rekan saya Dwi Masani dan kawan-kawan untuk malam ya, sampai pukul 24 nanti. Sementara sudah pukul 18 lebih 37 menit. Menemani Anda pendengar, di akhir pekan ini kami hadirkan sejumlah tembang kami pilihkan dari Trio Ambisi. Ya, selamat mendengarkan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Gema Papua yang kami relay dari Pro 1 Jayapura.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
3: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, serta laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Setahun kepemimpinan Matius Fakiri Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut laporan reporter Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
5: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
4: Menurutnya, tema Satu Tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
5: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius J. Fakiri, SDK SHMH, Komjen Pol, Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
4: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Solia melaporkan.
3: Bandar Udara Tanah Merah siapkan penghentian penerbangan jika asap karhutla semakin tebal. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
6: Bandar Udara Tanah Merah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan mengantisipasi kemungkinan penghentian sementara penerbangan apabila kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin tebal dan mengganggu jarak pandang. Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandar Udara Tanah Merah, Yunus Novandi Sombo, mengatakan pihaknya akan terus memantau kondisi asap dan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk BMKG. Menurutnya, apabila jarak pandang sudah tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan, maka operasional penerbangan dapat dihentikan sementara.
7: Kalau memang ada di bandara sampai memang terdampak asap yang sangat tebal, dan mungkin kami pun juga mendapat himbauan dari BMKG, mungkin asap sudah sangat tebal, dan mungkin kami bisa melakukan pemberhentian penerbangan, karena kan jarak pandang sudah tidak terlihat lagi. Seperti begitu.
6: Yunus juga meminta calon penumpang memahami apabila terjadi keterlambatan penerbangan akibat kondisi tersebut. Ia menyebut keterlambatan maupun penghentian penerbangan akibat kabut asap merupakan kondisi di luar kendali pihak bandara dan maskapai.
7: Baik, bagi calon penumpang ya, kami pun juga mungkin minta maaf mungkin terkait yang ada delay terkait penerbangan ini. Ya, ini juga terkait force major lah. Karena ini bukan kemauan kami juga, tapi ini memang karena alam ya terjadi karhutla begini.
6: Yunus berharap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dapat segera ditangani, sehingga kondisi kembali normal dan penerbangan dari maupun menuju Tanah Merah dapat berjalan lancar seperti biasa. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pusat Statistik Biak Numfor latih 60 petugas penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani. Berikut laporan reporter Lutfia Mustika dari RRI Biak.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP 2026. Kegiatan berlangsung di Swissball Hotel Biak Kamis 8 Oktober 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari hingga Jumat 9 Oktober 2026. Sebanyak 60 petugas mengikuti pelatihan yang bertujuan memperkuat kompetensi petugas sekaligus memastikan kualitas data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan SPDT NTP 2026. Dalam pelatihan, petugas dibekali pemahaman konsep dan definisi, teknik wawancara, pengisian dokumen, hingga kemampuan dasar statistik. Peserta juga mengikuti pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan awal serta mengevaluasi hasil pelatihan.
9: Jadi kalau inflasi itu tahun dasar terbangnya 2022. Nah kalau diagram timbang ini, NTP ini pasti 2018. Nah kemudian diagram timbangnya kenapa harus disempurnakan? Karena pengeluaran-pengeluaran petani dibandingkan 2018 itu pasti akan ada pergeseran.
8: Penyempurnaan diagram timbang diperlukan karena pola ekonomi dan pengeluaran petani terus mengalami perubahan. Di antaranya semakin berkembangnya pemasaran hasil pertanian melalui internet serta penggunaan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas juga dibekali kemampuan menghadapi berbagai kondisi, termasuk pendataan luas lahan dan penggunaan satuan lokal yang dikenal masyarakat. Untuk menjaga kualitas data, BPS menerapkan pengawasan berlapis. Petugas pendataan lapangan atau PPL melakukan wawancara, sementara petugas pemeriksa lapangan atau PML memastikan pendataan dilakukan sesuai konsep dan definisi yang telah diberikan.
10: Tempat petugas ini kami ada dua level, pertama petugas pendataan lapangan atau PPL, kemudian ada petugas pemeriksa lapangan namanya atau PML. Nah PML ini biasanya mitra-mitra kami yang sudah senior, seperti tadi yang Mbak William Lahuang memimpin doa, itu sih udah belasan tahun menjadi mitra BPS, jadi sudah paham sekali kerjaan BPS. Nah PML ini tugasnya, kalau PPL ini tugasnya mereka datang ke rumah-rumah tangga atau responden kami untuk mendata laporan pertanyaan. Tapi kalau PML ini tugasnya untuk memastikan petugas itu pertama benar turun ke lapangan atau tidak. Kemudian memastikan mereka menanyakannya sesuai dengan konsep definisi yang diajarkan tidak. Dan cara pengisian dokumen mereka itu benar sesuai konsep definisi enggak. Misalnya laki-laki perempuan jangan sampai ada yang tulis pada saat laki-laki misalnya satu, perempuan dua. Dan mereka ada yang petugas yang mungkin yang iseng, laki-laki dia tulis L, perempuan dia tulis B, itu nah tugasnya PML mengingatkan.
8: BPS juga melakukan supervisi, pengecekan sampel, serta membandingkan hasil pendataan dengan data statistik lainnya. Melalui pelatihan ini, BPS berharap seluruh petugas memiliki pemahaman konsep dan definisi yang seragam, sehingga data yang dikumpulkan dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1, Papua. Gamki Papua Tengah dorong pemuda berperan dalam pembangunan bangsa. Berikut laporan reporter Nur Febriana dari RRI Nabire.
11: Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengajak generasi muda khususnya kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah dan menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Ajakan tersebut disampaikan dalam konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama DPD GAMKI Papua Tengah di Nabire 9 Oktober 2026. Dinas menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan, pengembangan potensi pemuda, serta kerjasama antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus terlibat dalam upaya membawa perubahan bagi daerahnya.
12: Nah, kita sebagai pemuda adalah perempuan yang dibuat pasir masyarakat di suatu saat diundang datang sosialisasi.

Sementara itu, pelaksana tugas Ketua DPD Gamki Papua Tengah Anies Labene menegaskan bahwa konferensi tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum evaluasi untuk memperkuat kontribusi pemuda Kristen bagi bangsa dan tanah Papua. Melalui tema nasional pulihkan bangsa kami dan subtema mewujudkan kepemimpinan pemuda Kristen yang transformatif dan inovatif, Gamki mendorong kader muda meningkatkan kapasitas, memperkuat persatuan, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.

0: tingkatkan kapasitas dan bergeraklah untuk Papua Tengah dan Indonesia.
1: Melalui konferensi ini, Gamki Papua Tengah diharapkan mampu memperkuat kaderisasi dan merumuskan program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
2: Resimen Hanu 3 Pasgak bangun markas di Biak, jaga pertahanan udara Indonesia Timur. Berikut laporan reporter Tri Rian dari RRI Biak.
3: Resimen Pertahanan Udara Hanu 3 Pasgat mulai membangun markas komando Mako di Distrik Samova Kabupaten Biak Numfor yang ditandai peletakan batu pertama. Pembangunan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI Angkatan Udara dalam menjaga pertahanan udara di wilayah timur Indonesia dengan luas lahan sekitar 3,5 hektar. Komandan Resimen Hanu 3 Pasgat Kolonel Pas Anang Baskoro mengatakan, Resimen Hanu 3 merupakan satuan dari hasil validasi organisasi yang saat ini membawahi 2 batalion. Ia menjelaskan, keberadaan Resimen Hanu 3 Pasgat memiliki tugas pokok memperkuat pertahanan udara, khususnya dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah timur Indonesia.
4: Hari ini, baru saja selesai, langsung tradisi peletakan batu pertama, Mako Resimen Hanu 3 Pasgat. Ini adalah satuan validasi organisasi dari Korpasgat, di mana Resimen Hanu 3 Pasgat membawai 2 batalion saat ini. Batalion Hanu 31 berada di Biak dan batalion Hanu 32 berada di Kupang.
3: Ditegaskan, pembangunan markas tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama karena lokasi pembangunan berada dekat dengan sumber resapan air milik PDAM. Menurutnya, koordinasi dan kesepakatan telah dilakukan antara Lanut Manuhua dan PDAM untuk memastikan pembangunan tidak mengganggu debit maupun kualitas air.
4: Ini adalah pembangunan dengan anggaran Kemhan tahun 2026. Posisi kami di Desa Senirpo, Kecamatan Samova, kami sudah bersinergi dengan Lanut, TNI Polri lain, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, bahwa kami akan mendirikan bangunan ini. Dan memang bangunan kami cukup dekat dengan sumber resapan PDAM di belakang kami. Namun sudah terjadi agreement bersama antara Lanut Manhua dengan PDAM bahwa bangunan yang akan dibangun dari mulai sekarang maupun sampai ke depan itu sudah dipastikan tidak akan mengganggu debit air maupun kualitas air. Dan kami sudah akan selalu berkomitmen bahwa ada lahan yang di dalam area markas kami nantinya itu akan kami tetap pertahankan sebagai daerah hijau. Kami tidak menebang pohon-pohon yang ada, justru kami nanti ke depan akan lebih menghijaukan.
3: Selain memperhatikan lingkungan, ia menyampaikan komitmen untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Ia berharap kehadiran satuan tersebut dapat memberikan rasa aman sekaligus memperkuat sinergi dengan warga. Adapun pembangunan Mako Resimen Hanu 3 Pasgat ditargetkan rampung pada Desember 2026. Tri Rian melaporkan.
2: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
5: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda siraman rohani atau renungan rohani agama Advent bersama dengan Bapak Pendeta Lukas Pandori bagi Anda umat Advent di Kota Nabire dan sekitarnya. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Nabire malam ini.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pendeta Lukas Pandori dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent.

mengenai setia di tengah tantangan pemerintahan. Keteguhan iman Daniel untuk masa kini. Kita punya renungan saat ini terambil dari Daniel pasal 6 dengan perikop Gua Singa. Ayat yang pendeta angkat untuk menjadi perenungan bagi kita terdapat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada hari ini, dalam Daniel pasal 6 ayat 4 dikatakan di sana bahwa maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Di waktu yang lalu kita sudah bahas Daniel pasal 1, di mana pada saat dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, maka Tuhan mengaruniakan berkat melalui hikmat, akal budi, sehingga dalam pemerintahan yang sementara dia layani, dia memiliki hikmat yang jauh melebihi semua dari mereka. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana integritas dan iman kita diuji. Bisakah seseorang tetap jujur, setia dan tidak kompromi ketika tekanan lingkungan dan aturan dunia menuntut sebaliknya? Para pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, anggota gereja Masih Advent hari ke-7, saat Tuhan memanggil kita, Tuhan menaruh kebenarannya dalam kehidupan kita, Allah sementara melihat sejauh mana integritas yang kita akan berikan bagi pekerjaannya. Dengan tantangan dunia yang kita hadapi, seringkali ada ujian-ujian yang kita hadapi. Biarlah dengan pertolongan Allah kita dimampukan untuk tetap berdiri teguh melakukan kehendaknya. Mari kita mengingat kisah tiga sahabat Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau yang sering disebut dengan Misael, Azaria dalam panggilan bahasa Yunaninya, dan Hananya. Dalam Daniel pasal 3, ketika perintah raja dikeluarkan agar semua orang menyembah patung emas di dataran Dura, ketiga orang muda ini berdiri teguh. Mereka tidak membenci raja, mereka tidak membuat kekacauan, tetapi dengan tenang mereka berkata, Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tetapi jikalau tidak, hendaklah raja mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah dewa raja. Mereka berdiri dengan integritas yang sangat luar biasa. Mereka katakan kepada raja bahwa mereka tidak akan menyembah patung. Mereka tidak akan melanggar apa yang Allah kehendaki harus mereka lakukan. Sikap pantang kompromi ini bukan berakar dari kesombongan, melainkan dari penyerahan total kepada Allah. Sehingga para pendengar dimanapun saja Anda berada, dalam siaran ini, pendeta mengangkat judul ini untuk menolong masing-masing kita kembali melihat pribadi kita dalam panggilan yang Allah berikan. Sikap pantang kompromi ini bukan sekedar dari kesombongan, melainkan dari penyerahan total kepada Allah. Pada saat kita melakukan penyerahan total, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, maka walaupun ketiga pemuda ini mengalami kematian yang ada di depan mereka, tapi mereka tetap berdiri untuk mempertahankan kebenaran. Inilah prinsip yang sama yang ditemukan dalam kehidupan Daniel di pasal 6. Ketika hukuman negara bertabrakan dengan hukum Allah, Daniel memilih untuk tetap setia kepada penciptanya, apapun resikonya. Di dalam kisah pasal 5 ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mereka memberikan integritas mereka yang sangat luar biasa di dalam percaya kepada setiap janji Tuhan. Mari kita lihat isi daripada khotbah. Isi khotbah, integritas dan roh yang luar biasa. Daniel tidak hanya dikenal karena doanya, tetapi juga karena mutu kerjanya. Sebagai salah satu pejabat tertinggi di kerajaan Media Persia, ia melayani dengan jujur, teliti, dan tanpa celah. Para pesaingnya, politiknya berusaha mencari kesalahan atau kelalaian dalam tugas pemerintahannya, tetapi mereka tidak menemukan satupun. Daniel pasal 6 ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan dakwaan terhadap dia dalam hal pemerintah, tetapi mereka tidak mendapat alasan atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak dapat sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bagi kita saat ini, baik sebagai anggota gereja Advent maupun masyarakat umum, kesaksian hidup kita di tempat kerja dan masyarakat adalah mimbar pertama kita. Sebelum orang mendengarkan ajaran atau iman kita,
Mereka melihat integritas kerja kita. Apakah kita dikenal sebagai pribadi yang jujur, tidak menerima suap, bertanggung jawab, roh yang luar biasa, harus menjadi ciri khas setiap pengikut Kristus. Bagian yang kedua, kalau yang pertama adalah integritas dan roh yang luar biasa, bagian yang kedua adalah ujian iman dan tekanan undang-undang. Ketika para lawan Daniel menyadari bahwa mereka tidak dapat menjatuhkan melalui urusan pemerintah, mereka manfaatkan imannya. Mereka membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan undang-undang yang melarang siapapun berdoa kepada dewa atau manusia manapun selama 30 hari, kecuali kepada raja. Daniel tahu surat perintah itu telah ditandatangani, namun ia tidak bersembunyi. Ia pulang ke rumahnya, membuka jendela yang menghadap ke Yerusalem, dan doa 3 kali sehari seperti biasa ia lakukan. Ia melakukan semuanya ini sesuai dengan pola hidupnya. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, yang telah menuntun dia dari Yehuda, akan menolong dia di Babel, bahkan di kerajaan Media Persia. Tetapi kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Seorang penulis Amerika menyebutnya tulis dalam Membina Kepribadian Abadi, Daniel adalah seorang yang mempunyai kedudukan tinggi di kerajaan, tetapi ia tidak membiarkan kesibukan tugasnya menghalangi hubungannya dengan Tuhan. Ia memelihara hubungan yang hidup dengan sumber kekuatan yang bijaksana. 3 kali dalam 1 hari dia pergi dan berdoa kepada Allahnya. Ini menunjukkan pola hidup yang selalu dia hidupkan untuk mengandalkan Tuhan, lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Walaupun undang-undang itu sudah dikeluarkan, dia tahu persis bahwa hukuman akan menjadi bagiannya, tapi dia menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Penerapan masa sekarang. Gua singa masa kini tidak selalu berbentuk binatang buas di dalam lubang batu. Gua singa modern biasa berupa tekanan kompromi di tempat kerja, godaan ketidakjujuran finansial, atau tekanan sosial yang menuntut kita mengabaikan prinsip-prinsip hukum Allah demi kenyamanan duniawi. Daniel mengajarkan bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa harian adalah benteng pertahanan utama kita saat badai datang. Dan yang ketiga, pertolongan Tuhan di tengah gua singa. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa karena kesetiaannya. Namun Allah tidak membiarkan hambanya. Dia mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu. Pagi harinya, Raja Darius mendapati Daniel selamat tanpa cedera sedikit pun karena ia percaya kepada Allah. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak menderita kecelakaan kepadaku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Kesimpulan daripada perenungan pada saat ini. Dari pelajaran kehidupan Daniel dalam pasal 6, ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Integritas hidup adalah kesaksian terbesar. Doa adalah kebutuhan, bukan pilihan. Prinsip di atas kompromi, Allah memegang kendali atas masa depan. Kekuatan kesaksian seseorang beriman terletak pada kejujuran, kesetiaan, dan kesempurnaan dalam menjalankan tugas sehari-hari di tengah masyarakat. Allah memanggil kita untuk integritas hidup adalah kesaksian terbesar di tengah dunia di mana kita bekerja. Doa adalah kebutuhan, bukan pilihan. Kebiasaan doa Daniel bukan dibangun saat krisis terjadi. Prinsip di atas kompromi ketika aturan-aturan tren dunia bertentangan dengan firman Allah. Kita dipanggil untuk tetap berdiri teguh memegang kebenaran dengan cara santun dan penuh kasih. Dan poin yang keempat, Allah memegang kendali atas masa depan. Apapun gua singa yang sedang kita hadapi hari ini, masalah ekonomi, krisis kesehatan, atau tekanan iman, Tuhan sanggup memberikan pertolongan dan kedamaian di tengah ujian yang kita hadapi. Pendengar RRI, Allah telah memanggil kita. Dari 4 poin ini, mari kita lihat pribadi kita. Mari kita menaruh Tuhan yang pertama sebagaimana Daniel menaruh Tuhan yang pertama menjadi pola hidupnya. Dalam buku pendidikan dikatakan, dunia ini membutuhkan orang-orang yang tidak dapat diperjualbelikan, orang-orang yang dalam lubuk hatinya jujur dan benar, orang-orang yang tidak takut menyebut dosa dengan nama yang sebenarnya, orang-orang yang hati nuraninya setia pada tugas seperti jarum kompas menunjuk ke kutub, orang-orang yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Kirimkanlah kiranya Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita semua menjadi Daniel-Daniel masa kini yang setia, jujur, dan membawa terang bagi bangsa kita. Kiranya Tuhan
akan memberkati seluruh pendengar RRI dimanapun saja berada. Biarlah kita mau jujur dalam panggilan yang Allah berikan. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Kiranya Allah yang mempunyai firman ini dapat menolong setiap masing-masing pendengar RRI dimanapun saja berada. Biarlah ada pembaharuan hidup dalam kehidupan kami untuk selalu menaruh Tuhan yang pertama. Dan Allah akan menolong kami, membawa kami keluar dari setiap tantangan yang kami hadapi. Itulah pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing kami. Kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan berkati pendengar RRI dimanapun saja berada. Shalom.

Ya baik pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu rohani dan juga renungan rohani agama Advent malam hari ini. Dan pendengar, kami ajak Anda mengikuti musik informasi hingga pukul 21 nanti untuk warta berita nasional yang kami relay dari Pro 3. Selamat malam saja untuk Anda semua. Ya, selamat malam minggu ya, selamat bermalam minggu untuk Anda dan kita semua pastinya di hari ini. Tetap semangat saja ya untuk Anda. Oke pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu hiburan baik mancanegara Indonesia maupun daerah, menemani malam minggu Anda ya, yang malam minggu di rumah saja atau mungkin yang jalan-jalan ya, selamat jalan-jalan saja ya, selamat menikmatilah malam minggu Anda dengan kerabat, teman-teman, kerabat-kerabat gitu ya. Oke pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya dan tetap bersama-sama dengan kami.

0: Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
1: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
0: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
1: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
2: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kateng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya, dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan tapi nggak terlalu banyak. Oh, okay. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kadir Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Ya. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti
13: di PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan arah pengembangan stasiun-stasiun ini baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta mencakup 4 fokus utama yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revelry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia.
18: di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar sudah sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirapuluh 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, sabel gendut, sabel gendut.
3: Terus, kamu nggak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Aduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh dua-duanya tetap teh manis toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Ya, mendengar dari Reza Arta Mevia dengan Cinta Akan Membawamu Kembali, mengantarkan kita sudah tepat pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Berikan selamat malam ya untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja malam hari ini. Selamat malam Minggu. Malam Minggunya ngapain? Ya, mungkin malam Minggu ya, malam yang panjang, tapi ingat ya untuk segera untuk pulang ke rumah masing-masing ya. Karena pastinya Anda akan harus beristirahat besok, pasti akan banyak kerjaan lagi. Oh iya, banyak yang dibuat gitu ya. Walaupun weekend atau hari libur, tapi mungkin ada yang gereja dan sebagainya, ini kembali dengan ibadah Anda masing-masing. Oke, baik, benar, musik informasi masih mewarnai ruang dengar Anda.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi

tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula seluruh kebersamaan kita di sepanjang hari ini, di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Dengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami. Kami mohon maaf apabila kami hadir dan memiliki banyak kesalahan di ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi besok, pendengar, pukul 5 dini hari, tepatnya hari Minggu, 11 Oktober 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire kembali mengudara dengan gelombang FM 97.6, 96.8 MHz serta gelombang AM 729 kHz. Di pagi hari ini kami kembali membawakan acara siaran untuk hari Minggu 11 Oktober 2006 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Bersama saya Manu Sambiri, penyiar Anda, ada rekan Erika Yohanes di teknik dan Bung Sugiono di pemancar radio. Mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Nabire pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu kanal inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Ya. Terima kasih untuk pagi hari ini kebersamaan Anda bersama kami. Tentunya bersama siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Jumpa di pagi hari ini dalam Nabire Lintas Pagi dan Siang. Ada saya Manu Samiri Pinyar Anda dan juga rekan Erika Yohanes di Teknik, dan ada Bung Sugiono di Pemancar Radio. Kami akan temani weekend Anda atau hari Minggu Anda ya, di hari Minggu ini 11 Oktober 2026 yang berulang tahun di hari ini. Kami ucapkan semoga panjang umur, kesehatan, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Menyapa Anda di pagi hari ini ya, di hari Minggu, terutama atau terspesial buat Anda pendengar kaum Nasrani di mana saja Anda berada yang akan mempersiapkan diri dalam beribadah hari Minggu pagi ya, ibadah subuh. Tentunya kami selalu menemani Anda di saat Anda mempersiapkan diri ya, untuk melaksanakan ibadahnya di pagi hari ini. Menyapa Anda juga di pagi hari ini yang sudah mengawali segala aktivitas Anda di mana saja Anda beraktivitas. Tentunya harapan kami semua aktivitas yang Anda laksanakan di hari ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita jelang pukul 5.30 dalam acara siraman rohani pagi ya. Ada nantinya penyampaian Nabire Lintas Sepekan di pukul 6, dan juga ada opini publik di pukul 6.30, dan di pukul 7 tepat ada penyampaian warta berita nasional dari Pro3 Jakarta. Dan kami temani Anda di pukul 8 tepat nanti dengan Nabire Menyapa, namun tidak ada, kami akan gantikan dengan musik dan informasi. Dan tentunya selepas itu di pukul 9 tepat ada siaran langsung minggu, ibadah minggu pagi ya, dari Gereja Kimi Sejahtera Nabire. Kami teman Anda di pagi hari ini dengan acara Mutiara Pagi ya. Kami hadirkan beberapa teman-teman religi ya, dari berbagai agama menemani ya, awal hari Anda ya, yang beraktivitas di pagi hari ini. Tentunya kedepankan amal ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, agar semuanya berjalan ya, dengan baik dan lancar.
4: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Nabire pagi ini. Nabire.

Selamat pagi pendengar dari Pro Satuna Bila di mana saja Anda berada. Kami sudahi dulu beberapa teman-teman religi dari berbagai agama menemani di setiap langkah Anda dalam mengawali hari ini. Pendengar pukul 5 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara siraman rohani pagi. Untuk hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026, kita akan ikuti bersama siraman rohani Katolik ya, bersama Romo Adri dan juga Ibu Kori.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin,
1: saya Romo Yohanes Adrianto Srikat Yesus,
0: dari Paroki Kristus Sahabat kita, dalam Siraman Rohani Katolik, edisi Minggu Biasa ke-28, 11 Oktober 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Para sahabat pendengar, kerajaan Allah digambarkan seperti pesta meriah yang penuh damai sejahtera dan penuh kegembiraan dan persaudaraan. Setiap orang diundang ikut serta dalam hidup bahagia dalam kerajaannya. Namun, tidak semua menanggapi undangan Allah dan tenggelam dalam urusan pribadi. Sekalipun begitu, Allah tetap setia mengundang siapapun untuk bergabung dalam pestanya. Kita diundang untuk hidup seturut kehendaknya, karena Dia akan menerima orang yang layak bergabung dalam pestanya. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan-Mu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
0: Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umat-Nya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya, sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.
0: Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaan-Mu itulah yang menghibur aku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan.
1: Haleluya. Haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menerangi mata hatimu agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita.
0: Haleluya.
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Inilah Injil suci menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan, katanya, "Hal kerajaan surga seumpama seorang yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hamba memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini.' Tetapi orang-orang yang diundang tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, 'Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.' Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan yang diungkapkan Yesus pada bacaan Injil ini lebih pada gambaran tentang bagaimana Allah yang begitu murah hati kepada kita dibanding tentang penghakiman. Yang pertama-tama tentu kita bersyukur karena undangan yang diberikan Allah menjangkau semua umat manusia, tidak terkecuali. Bahkan undangan itu juga mengundang mereka yang baik ataupun yang jahat. Hal itu menggambarkan betapa Allah ingin menjangkau seluruh umat manusia ini. Jika Tuhan mengundang orang-orang ke perjamuan nikah, berarti mereka sebenarnya telah mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Kalau mereka tidak mendapatkan tempat, pasti mereka tidak mendapatkan undangan itu. Jadi yang perlu kita pertanyakan tentu, mengapa kita menolaknya? Mengapa kita melepaskan keselamatan? Menggunakan bahasa perumpamaan, mengapa seorang menolak makan dan minum gratis? Jawabannya tentu juga digambarkan di dalam bacaan Injil hari ini. Mereka menolak Tuhan dengan berbagai macam alasan. Mereka menolak Tuhan dengan berbagai macam pembenaran yang harus mereka kerjakan. Mereka memiliki pekerjaan, memiliki harta benda, hal-hal yang telah dibangun sendiri, dan itulah yang menjadi orientasi atau arah mereka, sehingga mereka sendiri melupakan undangan dari Tuhan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini tentu kita bersyukur karena Tuhan mengundang kita semua untuk ikut dalam perjamuan nikah itu. Dengan mengundang kita, sebenarnya Tuhan menyiapkan tempat untuk kita. Dengan mengundang kita, sebenarnya kita sudah memiliki tempat dalam kerajaan surga seperti yang digambarkan di dalam bacaan pertama tadi. Kitalah yang sering menolak undangan itu dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam pembenaran. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usaha, ada yang apapun alasannya, kita sering mencari pembenaran untuk berbagai macam alasan menolak undangan Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menyadari pada hari ini apa yang sering kita jadikan alasan pembenaran atas perbuatan-perbuatan salah kita. Mungkin kita membuat pembenaran, membenarkan perbuatan kita yang salah karena semua orang melakukannya. Mungkin kita membuat pembenaran untuk membela diri kita dan sebagainya. Tetapi mari kita ingat hal-hal apa yang kita pakai untuk membenarkan pilihan kita, sehingga kita justru menjauh dari Tuhan, tidak menanggapi undangan Tuhan itu. Kita menyadari hal itu, kita mohon kepada Tuhan semoga kita semakin hari semakin peka terhadap undangan Tuhan, sungguh memantaskan diri agar layak untuk menghadiri perjamuan nikah bersama dengan Bapa di surga.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Saudara-saudariku, mari kita berdoa agar Bapa yang Maha Kasih menuntun gereja, agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Marilah kita berdoa bagi para bapak dan ibu dalam setiap langkah hidup mereka. Semoga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan materi di tengah dunia modern ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa memperkenankan kita semua memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Yesus Putra-Mu yang memberikan hidupnya untuk kami. Semoga roh-Nya selalu menjiwai kami, sehingga kami pun juga mau membagikan diri kami kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Dan hantarkan kami selalu agar selalu merindukan harta abadi di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
0: Amin. Amin.
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Semoga kita semua, seluruh usaha kita untuk menanggapi panggilan Tuhan, keluarga kita dimanapun mereka berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar pukul 6 tepat waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami jaga untuk kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pendengar kami, teman Anda selanjutnya ya dengan penyampaian Warta Berita ataupun Nabire selintas sepekan untuk edisi hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2006. Bersama rekan-rekan kami akan membawakannya, rekan Robert Fandi, Jeffrey Panjaitan, dan kawan-kawan.

Saudara, program Masatu Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Kodam 29 Mambrug di Papua Tengah bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 TNI Senin lalu. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo. Komandan Korem 173 Praja Fira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, membenarkan pembentukan Kodam 29 Mambrug yang berkedudukan di Papua Tengah. Ia mengatakan, untuk tahap awal, Kodam 29 Mambrug akan menggunakan gedung markas Korem 173 Praja Fira Braja di Nabire sebagai kantor sementara. Sementara itu, markas Korem 173 Praja Fira Braja nantinya akan menempati fasilitas yang sebelumnya digunakan sebagai markas Kodim 1705 Nabire. Sedangkan markas Kodim 1705 Nabire akan menggunakan fasilitas kantor KNPI Kabupaten Nabire yang dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire.
1: Peresmian 6 Kodam baru ya, Komando Daerah Militer baru yang terdiri dari pertama itu Kepulauan Riau, kemudian Yogyakarta, kemudian Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan yang paling timur adalah Papua Tengah. Kita sudah dapat informasi A1 yang sudah pasti bahwa nanti yang menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Asop Kasab di Mabesat.
0: Dengan terbentuknya Kodam baru ini, struktur komando kewilayahan di Papua Tengah akan ditata secara bertahap termasuk personel, sarana, dan prasarana, serta satuan-satuan di bawahnya. Peresmian Kodam 29 Mambrug menjadi bagian dari pembentukan 6 Kodam baru yang dilakukan Presiden Prabowo, diantaranya Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah, Kodam 26 Mataram, Kodam 27 Sobe Sonbai, Kodam 28 Maluku Kieraha, Kodam 29 Mambrug, dan Kodam 30 Rinambora. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengarahkan perhatian pada pemanfaatan kawasan setelah penertiban bangunan di belakang Taman Laut OYH. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah mengubah fungsi sejumlah titik di kawasan tersebut agar dapat digunakan secara lebih tertata. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat ditemui awak media pada Senin 5 Oktober 2026 mengatakan, selama ini pemerintah menerima berbagai informasi mengenai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan pembenahan dan mengembalikan fungsi kawasan. Wakil Bupati Burhanuddin Pawenari mengungkapkan penataan diharapkan dapat menghilangkan berbagai aktivitas yang disebut sebelumnya identik dengan kawasan tersebut dan menggantikannya dengan pemanfaatan yang lebih baik.
3: Bahwa di sini ada tempat-tempat lokasi perjudian, ada bola guling, ada Rolex, ada dadu, kemudian penderang miras, bahkan ya minta maaf ada juga hal-hal yang menyangkut asusila. Nah hari ini kita bersyukur bahwa ini semua bisa kita gusur. Dan mudah-mudahan Pak Bupati kami semua bisa menata lebih baik ke depan demikian.
2: Selain kawasan belakang Taman Laut, pemerintah juga menata aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pantai Nabire. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengarahkan pedagang kaki lima ke kawasan Taman Gisi sebagai lokasi aktivitas ekonomi yang lebih tertata. Kepala Disik Nabire Yusak Citmau mengatakan penataan kawasan dilakukan melalui koordinasi pemerintah kabupaten hingga tingkat distrik dan kelurahan. Setelah penertiban, pemerintah daerah memiliki agenda lanjutan untuk menentukan pemanfaatan kawasan tersebut.
4: Yang pasti instruksi secara berjenjang mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda itu selalu bangun komunikasi sampai ke tingkat distrik, tingkat kelurahan untuk bagaimana kita menata kembali areal Taman Gisi, kemudian mengalihfungsikan belakang Taman Laut yang selama ini identik dengan perjudian, kemudian miras dan lain-lain. Itu setelah kami melakukan penertiban, tadi pemerintah daerah melalui Pak Bupati untuk bagaimana punya agenda ke depan untuk bagaimana alihfungsikan lahan areal tersebut untuk bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Nabire pada umumnya.
2: Penataan kawasan OYH selanjutnya akan diarahkan pada pembenahan ruang dan aktivitas masyarakat, sehingga kawasan yang sebelumnya digunakan untuk berbagai kegiatan dapat memiliki fungsi yang lebih jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.

0: pendidikan anak berkebutuhan khusus, ABK memang memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat agar mereka mendapatkan hak belajar yang setara. Kepala Sekolah Luar Biasa SLB Petrana Bire, Yosafat Nawipa, SPD, dalam keterangannya menegaskan bahwa keluarga menjadi fondasi utama dalam memberikan kasih sayang, motivasi, dan pandangan belajar di rumah tanpa rasa malu. Sedangkan sekolah dan guru, lanjut kata Yosafat Nawipa, menyediakan kurikulum adaptif, fasilitas ramah disabilitas, serta kesabaran ekstra dalam proses belajar mengajar, dan khusus untuk pemerintah menjamin regulasi mempermudah akses beasiswa, memfasilitasi sarana-prasarana, serta menambah kuota guru khusus GPK. Menurutnya, sekolah SLB Petrana Bire telah berdiri sejak tahun 1991 hingga saat ini belum ada perkembangan yang sangat signifikan, terutama dari fasilitas penunjang bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pada kesempatan itu, Yosafat Naipa juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan perhatian khususnya penambahan sejumlah fasilitas dan halaman sekolah yang telah diperbaiki.
1: Harapan kami dari SLB Petra ini kan kurang lebih dari 1991 sampai saat ini kurang lebih 35 tahun. SLB ini ada di negeri, tapi tahun ke tahun hanya begitu-begitu. Sehingga kita syukur karena Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Ibu Nurhaida, dia buat untuk tahun kemarin 2025 itu salamannya. Kita bangga karena anak-anak ini juga bagian daripada pemerintah provinsi sendiri. Sehingga mudah-mudahan 1 tahun, 2 tahun ke depan lagi akan lebih baik lagi pun yang perasaan dan lain-lain. Karena SLB ini penanganannya Dinas Pendidikan.
0: Untuk memberikan pendidikan yang layak bagi siswa didik, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, tentunya harus didukung dengan tenaga pengajar yang andal di bidangnya dan fasilitas yang cukup. Romi Vanindi melaporkan.

0: Pembahasan penyusunan RDTR wilayah perencanaan Pomako merupakan bagian dari program percepatan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan dokumen tata ruang. Ketua Tim Penyusunan RDTR wilayah perencanaan Kokonau dan Pomako, Tiat Pandapotan Purba, mengatakan pembahasan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama pembahasan kawasan Kokonau, sedangkan hari kedua difokuskan pada kawasan strategis ekonomi Pomako.
1: Karena ini kan program dalam rangka percepatan untuk digitalisasi RDTR ke dalam proses. Jadi kita tahu sekarang perizinan berusaha itu kan sedang digalakkan oleh pemerintah. Nah, jadi 2 wilayah perencanaan, Kokonau dan Pomako, menjadi perhatian pemerintah pusat. Dan ini harapannya adalah bisa selesai materi teknisnya sampai dengan rang perkada di akhir tahun, lalu tahun depan itu harmonisasi lanjut ke integrasi ke sistem OSS di BKPM, Kementerian Investasi.
0: Tiar menjelaskan, RDTR Pomako nantinya akan mengatur berbagai peruntukan ruang, mulai dari kawasan pelabuhan, pemukiman, perdagangan, dan jasa, hingga infrastruktur. Dalam proses penyusunannya, tim juga menyerap aspirasi masyarakat, lembaga adat, pemerintah daerah, termasuk membahas persoalan hak wilayah serta kawasan hutan produksi yang dapat dikonversasi atau HPK. Luas wilayah yang masuk dalam perencanaan RDTR Pomako disebut mencapai sekitar 1.117 hektar, termasuk kawasan HPK.
1: Kita menyerap aspirasi dulu, masukan dari masyarakat, dari Lemasko, dari dinas-dinas, tadi dibuka juga oleh Pak Staf Ahli, juga ada Pak Kadis PU. Nah, kita menyerap dulu, apa namanya, aspirasi, tadi juga ada isu-isu soal hak wilayah, ya. Jadi itu menjadi hal penting dalam peraturan, pengaturan, ya. kami desain dulu nanti peraturan zonasinya, nanti kita atur blok plan-nya, di mana letak kawasan pelabuhan, pemukiman, infrastruktur, ya, kita atur dulu, sampai nanti dengan peraturan zonasinya, PZ-nya, ketentuan umum, ketentuan khusus, dan seterusnya, sampai dengan pengaturan soal kegiatan-kegiatan apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, kemudian apa yang dikendalikan. Nah, arahannya tetap dia menjadi kawasan pelabuhan. Di pengembangannya banyak hal, perdagangan jasa, dan juga apa yang paling penting adalah dukungan pemukiman.
0: Dengan adanya penyusunan RDTR tersebut, kawasan Pomako diharapkan memiliki arah pembangunan yang lebih jelas dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Mimika tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan kondisi wilayah. Di Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nadire melaporkan.

0: Dinas Sosial Kabupaten Nabire memastikan komitmennya untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Nabire. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Wati Ronggeari, mengatakan perhatian tersebut selama ini diwujudkan melalui berbagai bentuk bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Ia menyebutkan, selama ini bantuan yang diberikan antara lain berupa alat bantu pendengaran, tongkat, kursi roda, bahkan makanan, hingga nutrisi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan dan kesehatan penyandang disabilitas. Menurutnya, pemberian bantuan tersebut dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun dengan lokus yang berbeda-beda baik di tingkat kelurahan maupun distrik sehingga bantuan dapat menjangkau penyandang disabilitas yang membutuhkan. Lebih jauh dijelaskan, selain bantuan peralatan dan kebutuhan dasar, Dinas Sosial Nabire juga memberikan perhatian terhadap pengembangan potensi dan kemandirian penyandang disabilitas. Pembinaan dilakukan dengan membuka peluang kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas, termasuk di bidang olahraga. Ia menegaskan penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat.
1: Kami di Dinas Sosial kepada di kami, saya pikir sudah maksimal, namun masih ada beberapa hal yang perlu kami perhatikan, yaitu menyangkut pelatihan-pelatihan bagi mereka. Pelatihan-pelatihan bagi mereka ini memang dalam rancangan dari Bapak Kepala Dinas Sosial, itu kita harus mengusahakan sebuah tempat yang seperti asrama begitu, ada penampungannya, terus di dalamnya itu ada pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan, sehingga mereka harus mengikuti pelatihan, mereka sudah punya keahlian sendiri untuk mereka berusaha. Karena kalau di pemerintahan, misalnya di kantor-kantor itu, kan sekarang penerimaan pegawai itu berdasarkan usia ya, jadi kalau misalnya mereka yang sudah 35 ke atas ya, harus punya keahlian khusus sehingga mungkin ada yang usaha ternak ke apa begitu. Jadi kemarin dalam pembagian juga, pembagian ternak yang kita bagikan itu ternak mentok, itu juga ada di pabrik yang terima. Selalu dari pimpinan, dari kepala dinas sendiri itu menekankan untuk ini harus diperhatikan.
2: Biasa ya kita sebantu dulu, kalau kursi roda rusak, nah kan sudah ketongkat rata, terbantu.
0: Jari Panjaitan melaporkan.
3: Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah khusus di Papua Tengah. Pemerintah daerah menilai penataan aset perlu dilakukan secara tertib mulai dari inventarisasi, pencatatan hingga penegasan status aset sehingga keberadaan dan pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Ketua 1 DPR Papua Tengah Diben Elabi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Tengah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah.
4: Dalam rangka penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan pemerintah dan kelompok khusus dan jawaban ketua pemerintah

0: Pengelolaan aset tersebut kemudian mendapat penjelasan dari pemerintah daerah. Penjabat Sekda Papua Tengah Dr. Siwanu Sumule menyebut, penataan aset akan diperkuat melalui inventarisasi, pencatatan dan verifikasi, termasuk digitalisasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
1: Berkesepakatan bahwa barang dari daerah harus dikelola secara efektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inventarisasi, pencatatan, verifikasi, penanganan, dan penegasan status untuk aset terus dilakukan pada seluruh data mengenai tingkat penyelesaian inventarisasi dan verifikasi akan disampaikan secara terukur dalam pembahasan.
0: Selain pengelolaan aset, pemerintah daerah juga menjawab sejumlah masukan DPR Papua Tengah terkait pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan daerah, pemberdayaan orang asli Papua, serta standar kompensasi bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan kesehatan, pemerintah menilai kondisi geografis Papua Tengah, keterbatasan transportasi dan akses menuju kampung menjadi pertimbangan dalam memperkuat pelayanan, termasuk dukungan transportasi darat, air dan udara untuk kondisi kegawat daruratan. Sementara dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program agar setiap sumber daya daerah dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.

0: dan DIM 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Pawanto dalam arahannya pada syukuran penempatan markas yang baru bertempat di eks kantor KNPI Kota Lama Nabire, Kamis 8 Oktober 2006, menyampaikan bahwa pemanfaatan aset eks KNPI merupakan bentuk efisiensi dan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan serta mempermudah akses pelayanan masyarakat yang membutuhkan koordinasi dengan pihak militer. Dengan fasilitas yang lebih memadai di lokasi baru, jajaran Kodim 1705 Nabire berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan prajurit serta mempererat silaturahmi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Papua Tengah. Syukuran penempatan gedung baru ini dihadiri oleh jajaran TNI, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah dan para tamu undangan lainnya. Gedung ex-KNPI yang telah direnovasi tersebut kini siap difungsikan sebagai pusat kendali operasional pelayanan administrasi dan koordinasi keamanan teritorial.
1: Pertahanan sudah mulai dikembangkan dan nanti akan di sini ada Kodam 29 Namrud dan tempatnya di Makimi yang akan menggunakan kantor Korem, sehingga Korem harus bergeser ke Kodim dan Kodim harus cari tempat baru. Puji Tuhan, dari Pak Bupati, kemudian dari rekan-rekan KNPI support kami sehingga boleh menggunakan kantor KNPI yang ada di Kota Lama ini. Gedung KNPI ini merupakan fasilitas negara dan akan digunakan sementara oleh Kodim. Tentunya kita akan berkomitmen dalam menjaga dan merawat menggunakan fasilitas ini dengan bertanggung jawab.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam menyampaikan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan bahwa keberadaan markas baru Kodim 1705 Nabire diharapkan tidak hanya menjadi sarana penunjang kinerja TNI, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun Nabire. Peran TNI, khususnya Kodim 1705 Nabire, sangat vital dalam menciptakan rasa aman serta mengawal program-program pembangunan. Untuk itu, pemerintah bersama TNI harus membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat luas.
2: Saya berharap kepada seluruh anggota Kodim 1705 Nabire dapat menjadikan kantor ini sebagai tempat untuk semakin meningkatkan kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan sebagai pelindung masyarakat. Saya berpesan untuk terus menjaga semangat dengan moto bersama rakyat TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kedekatan dengan masyarakat harus terus dibangun melalui komunikasi, pelayanan, kepedulian, dan kehadiran nyata di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai.
0: Acara syukuran gedung baru yang digelar secara hikmat diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba jurnalistik dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2006 yang digelar oleh Kodim 1705 Nabire. Pengumuman pemenang lomba jurnalistik ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi peran awak media dalam menyajikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Robi Vanindi melaporkan.

0: Festival dan Bazar UMKM menjadi ruang bagi pelaku usaha di Mimika untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan berbagai produk lokal kepada masyarakat. Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, Yuli Ten Makai, mengatakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat untuk menjual produk, tetapi harus disertai dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.
1: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, UMKM menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, menciptakan lapangan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Karena itu, pengembangan UMKM harus dilakukan secara berkelanjutan. Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan ruang untuk menjual produknya, tetapi juga membutuhkan pendampingan, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, penguatan kualitas produk, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital.
0: Yuliten juga mengajak pelaku UMKM untuk terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas produk, agar hasil karya masyarakat Papua Tengah memiliki daya saing serta mampu menjangkau konsumen di luar wilayah Papua Tengah. Menurutnya, perlu ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, koperasi, dan pelaku UMKM untuk membangun ekosistem ekonomi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang.
1: Saya berharap kegiatan ini dapat membuka pemasaran bagi para pelaku UMKM. Kita juga perlu mendorong agar produk-produk lokal Papua Tengah memiliki kualitas dan daya saing yang semakin baik. Produk yang dihasilkan oleh masyarakat Papua harus mampu menjadi bagian dari kemampuan ekonomi daerah dan memiliki kesempatan untuk menjaga pasar yang lebih luas.
0: Yuliten berharap kegiatan festival dan bazar UMKM ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat kewirausahaan dan meningkatkan penggunaan produk lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika dan Papua Tengah. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salinta sepekan, produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Robi Vanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: Pagi kakak, rajin sekali. Pagi-pagi su tanam bunga, tanam pohon. Heh, kalau saya, malas tanaman banyak-banyak di rumah. Susah merawatnya. Nanti kalau sudah besar, daunnya banyak rontok. Susah menyapunya, bikin capek saja.
1: Pace, kok pemikiran sempit sekali ya? Kau tahu tidak, pentingnya menanam bunga dan pohon. Separuh oksigen di bumi ini kita dapatkan dari hutan. Dan 12% oksigen yang dihasilkan setiap tahun berasal dari fotosintesis pohon. Coba kau pikir, kalau di dunia ini orang-orang semua pemikiran macam kau, bisa-bisa terada oksigen lagi. Masa mau hirup udara segar saja harus antri, seperti ngantri BBM di SPBU.

Selamat pagi pendengar RRI Pro Setanah Biara, dimana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti penyampaian warta berita daerah atau Nabil Selintas Sepekan ya. Pukul 6:39 waktu Indonesia Timur, kita jelang pukul 7 dalam penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Kami temani Anda di pagi ini ya dengan informasi seputaran kota Nabire dalam opini publik ya. Di mana Anda juga dapat ikut serta ataupun juga bergabung bersama kami jika Anda ingin menyampaikan informasi ya, masukan, menurut ya pandangan atau pernyataan Anda di seputaran Anda tinggal atau di seputaran kota Nabire pada umumnya.

0: baik pendengar di 0984-2274 ya. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang mas atau sudah beraktivitas atau segera akan melaksanakan aktivitas di pagi hari ini dan ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam acara opini publik ya, menyampaikan masukan, informasi ataupun keluhan. Lain telepon 0984-2274 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Kami hadirkan satu informasi ya, tahun 2026 pemerintah Provinsi Papua Tengah yang mengalokasikan anggaran sebesar 3,2 miliar untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 2.691 pekerja yang terdiri atas pekerja rentan, hamba Tuhan dan pegawai non ASN. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Disnaker Trans SDM Papua Tengah, Fred James Burai mengatakan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah dalam perluas cakupan perlindungan jaminan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan ketenagakerjaan bagi 74 orang asli Papua untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar dapat mampu memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Papua Tengah, Fred James Burai, menyatakan bahwa program tersebut jadi salah satu langkah pemerintah mengatasi tingginya angka pengangguran di provinsi tersebut. Hal ini dikatakannya saat melepas peserta pelatihan di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire, Jumat 9 Oktober 2006 kemarin. Ia menjelaskan pelatihan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar serta Balai Latihan Kerja Komunitas Yayasan Pesat Nabire. Sebanyak 56 peserta mengikuti pelatihan di Makassar yang terdiri atas 9 orang untuk bidang servis telepon seluler, 19 orang menjahit, 13 orang barista, dan 15 orang perbaikan motor tempel. Sementara itu, 18 peserta lainnya mengikuti pelatihan komputer di Nabire melalui kerjasama dengan Yayasan Pesat. Fred mengatakan program pelatihan tersebut didukung anggaran sebesar 4,8 miliar rupiah ditambah dana hibah sebesar 1,5 miliar rupiah sehingga total pembiayaan mencapai 6,3 miliar rupiah. Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan pelatihan perlu disertai upaya menyiapkan peluang usaha agar peserta tidak hanya memperoleh keterampilan tapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha setelah menyelesaikan program. Menurut dia, pembangunan ataupun membangun usaha membutuhkan perjuangan dan ketekunan, terutama pada tahap awal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memfasilitasi peserta agar dapat memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Meki mengatakan pemerintah daerah kini memberi perhatian pada pengembangan ekonomi kreatif, termasuk menghadirkan anak-anak Papua yang berhasil membangun karier di luar daerah maupun di luar negeri untuk berbagi pengalaman dan jadi inspirasi bagi generasi muda.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8 GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Pemerintah terus berusaha mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan melakukan strategi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan redistribusi dan inklusif ditingkatkan agar menjangkau semua kelompok masyarakat. Tidak hanya itu, program afirmasi terus didorong. Nantinya, Indonesia terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040. Strategi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan mencakup 6 langkah pokok, yaitu 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh penduduk. 2. Memperluas perlindungan sosial termasuk SJSN berkelanjutan. 3. Mempermudah kepemilikan aset dan mendorong inklusi keuangan. 4. Memperluas kesempatan fiskal, baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan. 5. Memperluas kesempatan usaha dan akses terhadap sumber daya produktif. 6. Memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Mari bersama kita berantas kemiskinan demi negara yang lebih baik untuk anak dan cucu kita.
2: Nabire pagi ini.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita pagi ini dengan berbagai informasi, diantaranya program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam dunia pendidikan, memberi manfaat kepada masyarakat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan di Kabupaten Klaten memenuhi dan melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta dalam rangkaian kunjungannya ke Asia. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026.

Sebelum kita menyimak informasi, ada beberapa sekilas berita utama, yakni pemerintah yang menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut bahkan mencakup guru PPK atau P3K paruh waktu. Untuk guru P3K serta rekrutmen dari CPNS adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Informasi dari luar negeri, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia. Presiden Mesir disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, serta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir.

0: Dari dunia olahraga, Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen sementara dan keberhasilan dalam laga BRI Super League 2025-2027. Macan Kemayoran tersebut berhasil menang telak dengan skor 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Kini kita akan ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Negara pemirsa, kali ini program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam dunia pendidikan memberi manfaat kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan keaksaraan. Selengkapnya akan disampaikan rekan saya Ida Rahmi.
1: Dua sosok perempuan, Febertina Minrova dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertina Minrova, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan kenyamanan baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan saat inilah yang menjadi titik balik bagi Febertina. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertina pada kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif lainnya datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari kementerian terkait yang difasilitasi oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
2: Perkenalkan, nama saya Mesra Zebua. Saya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya membuat tas rajut. Saya saat ini mengikuti pelatihan di LPK Zona untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang saya jalankan. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat. Mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM.
1: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Sarometewaruvu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan nonformal.
3: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari Yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
1: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertina dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Termungkin Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya, jadi kita pastikan dari SPPG itu udah suhunya udah standarnya lah dari kami gitu, jadi sudah sesuai gitu.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
4: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan gitu. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin melayani lah kayak kerja kita pemusnah gimana. Nah, dari anak itu antusias sekali.
5: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tunggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Ditambahkan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
6: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
5: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Dia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait pemerintah Kabupaten Solok yang mendorong potensi tanaman bumbu saria di Nagari Paninggahan. Di Kecamatan Junjung Siri dan dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis kekayaan alam dan budaya masyarakat setempat. Bobby Febrianda yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wakil Bupati Solok Chandra Aksan meninjau kawasan Rimbo Ulu Paninggahan mengatakan hamparan tanaman bambu sari yang tumbuh di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurutnya, keberadaan tanaman bambu sari merupakan salah satu kekayaan Nagari Paninggahan yang perlu dijaga sekaligus dimanfaatkan secara produktif. Chandra mengungkapkan keberadaan tanaman bambu sari ini di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dapat dikembangkan menjadi lokasi kunjungan wisata, khususnya wisata alam, apalagi di sejumlah wilayah sudah terdapat beberapa objek wisata serupa.
8: Sekarang kita di Rimbo Ulu Paninggahan. Kita singgah nih di bidang sari atau bidang sari. Sari ini sini semuanya. Jenis tumbuhan bambu yang dia tidak besar. Dia cuma kecil dan biasanya dipakai untuk hiasan dan segala macam. Kalau di sini mungkin ada puluhan hektar. Ini kekayaan Nagari Paninggahan. Nanti kita minta lah kepada Polri Nagari terpilih untuk bisa ini dijadikan sebagai tempat orang berkunjung atau wisata. Taman bidang sari atau bidang sari.
7: Sementara itu, Wali Nagari Paninggahan terpilih periode 2026-2034 Mapres Ahmad menyebutkan tanaman bambu sari memiliki nilai sejarah bagi masyarakat di Nagari Paninggahan karena dahulu sari dimanfaatkan masyarakat Paninggahan dalam pembuatan sasak atau bangunan tradisional.
9: Bambu sari berpotensi kalau dulu membuat sasak di orang Paninggahan dilapisi dengan semen antisipasi gempa.
10: Mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang rezeki untuk masyarakat Paninggahan.
7: Mapril menambahkan, kedepannya pihaknya akan berupaya memanfaatkan potensi tanaman bambu sari di Nagari Paninggahan untuk menjadi lokasi wisata. Hal itu tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
11: Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Sumatera Barat kita menuju ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali punya potensi diguyur hujan dengan intensitas ringan dan dipicu oleh dinamika atmosfer lokal saat peralihan musim. Ayu Rini akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
2: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, di mana untuk curah hujan masih di bawah normal dan intensitas ringan.
2: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biubuleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
2: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah, sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pengalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya dalam menjaga lingkungan berbasis teknologi pyrolysis. Maksud kami pyrolysis. Dan hal tersebut dilakukan dalam penyiapan sentra pengolahannya. Kami akan hadirkan informasi bersama Miftahun Teddy.
1: Jejak dampak Nusantara.
2: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pyrolysis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samroni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin pyrolysis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
3: Terima kasih untuk pengembangan tang sampah di Desa Mulyorejo. Itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada
4: pengepul. Di sini kita mencoba untuk menginovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar, di mana itu menggunakan teknologi pyrolysis, gitu.
2: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pyrolysis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Dia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mevaldin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekalongan kita bergeser ke wilayah lainnya, yaitu ke Sragen, Jawa Tengah. Komisi 4 DPRD Sragen menyoroti kasus ambrolnya plafon ruang guru di SD Negeri Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang, terkait validitas data renovasi sekolah rusak. Menyusul sejumlah kejadian beberapa waktu terakhir, kita jumpai Mulato Isan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Kejadiannya itu kan beberapa kali terulang, Mas. Jadi diverifikasi ketat sekolah-sekolah mana yang harus didahulukan.
6: Tragedi ambrolnya plafon ruang guru di SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang, yang menimpa dua orang guru langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Sragen. Insiden di lingkungan pendidikan itu dinilai bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan alarm keras atas berulangnya kasus kerusakan bangunan sekolah di wilayah Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan kejadian berulang yang mengancam keselamatan para tenaga pendidik maupun siswa. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Distrik Sragen harus segera berbenah mendasar, terutama dalam hal pendataan sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan. Pada APBD perubahan tahun ini, alokasi anggaran renovasi sekolah tercatat hanya sekitar 4 miliar. Jumlah tersebut diakui masih sangat jauh dari kata ideal untuk meng-cover banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, angin segar dihembuskan untuk perencanaan anggaran mendatang. Pada penetapan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk renovasi sekolah. Namun Sugiyamto mengingatkan bahwa besaran nominal angka tersebut tidak berdampak signifikan jika penyalurannya tidak tepat sasaran akibat data yang asal-asalan.
5: Supaya nanti dapat bantuan untuk rehab sekolah itu. Jadi harus turun ke lapangan, verifikasi ketat. Kemudian di Dinas Pendidikan juga dimaksimalkan. Kalau perubahan hanya 4 miliar, Mas Kegian, Mas. Penetapan 2020.

0: mengecek kondisi SDN 2 Cepoko di Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang. Hasilnya, nanti perbaikan SDN 2 Cepoko akan dilakukan dengan anggaran dari belanja tidak terduga BTT APBD Sragen 2026.
1: Selanjutnya nanti kita ke perencana untuk membuat RAP maupun gambar-gambar harus penyelesaiannya bagaimana. Pas dari perencana kan ini juga kami upayakan untuk penganggarannya dari BTT, karena kalau untuk anggaran yang batu reguler kan sudah nggak bisa, sudah di akhir.
0: Sebelumnya ruang guru SDN Cepoko 2 Kecamatan Sumberlawang Sragen ambrol, robohnya plafon tersebut menimpa guru yang tengah beristirahat hingga menyebabkan trauma dan luka. Mirisnya, bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru karena dibangun ulang sekitar tahun 2020. Kepala SDN 2 Cepoko Dwi Rahayu mengatakan baru beberapa tahun mendapat bantuan rehab sekolah dari Kementerian PUPR RI. Dari Surakarta, Melati San melaporkan.

0: Dari Sragen kita ke Jakarta. Kali ini skuad Laskar Mataram PSIM membidik kemenangan kala menjamu Persija Jakarta. Rosiana Nuwara akan menyampaikan informasi olahraga berikut ini.
1: PSIM akan melakoni laga berat setelah jeda internasional. Skuad Laskar Mataram akan menjamu raksasa Super League Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul yang menjadi markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu. Iksan Mahar, selaku manajer tim PSIM, menyatakan intensitas latihan terus ditingkatkan sejak pekan awal jeda kompetisi internasional.
2: Persiapan menghadapi Persija Jakarta sudah sangat intens sejak pekan lalu, selain memantapkan latihan taktikal, penguatan fisik, dan juga beberapa perbaikan dari tiga gawal kemarin. Tim juga sudah melakukan latihan internal pada Sabtu kemarin dan hasilnya juga terlihat beberapa pemain menunjukkan permainan yang sangat positif satu minggu jelang menghadapi Persija.
1: Lebih lanjut, Iksan Mahar menegaskan, PSIM tak memiliki target lain terkecuali 3 poin alias kemenangan.
2: Jadi harapannya kita bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan 3 laga sebelumnya. Di satu sisi juga kita tentu punya target untuk membawa hasil yang positif sehingga para penonton yang akan menyaksikan laga PSIM dan Persija pada Sabtu nanti, terutama Pak Braja Musti dan juga The Maiden ataupun supporter lainnya, bisa keluar stadion dengan wajah tersenyum.
1: Sementara itu, Jan Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta berharap supporter PSIM memadati Stadion Sultan Agung untuk membakar semangat para pemain. Hal itu yang sangat dibutuhkan oleh skuad PSIM kala menjamu Persija.
3: So hopefully the people are able to come because unfortunately last season were a few games but that they were not allowed or even not as much as we wanted them to be. So hopefully they can be much more supporters than we had.
1: PSIM Yogyakarta sejatinya tengah dalam tren penurunan. Dalam 3 pertandingan, mereka hanya mengemas 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Persija dalam tren menuju perebutan gelar juara setelah mengemas 3 kemenangan sempurna pada awal kompetisi Super League musim ini. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi untuk hari Minggu ini. Kami akan hadirkan berbagai informasi lain sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Pogamatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Wow, best champ dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ya, demikian penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta telah kita lalui bersama. Apa kabar Anda di hari ini dalam weekendnya? Tentunya segala sesuatu yang akan dilaksanakan di hari ini sudah direncanakan dan diatur bersama-sama keluarga, ya tentunya. Kebanyakan kalau menghabiskan minggunya atau akhir pekan ke pantai ya, ataupun piknik bersama keluarga, menghabiskan waktu ataupun minggu. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Begitupun juga Anda yang beraktivitas di hari ini, ya tentunya dengan segala aktivitas yang Anda laksanakan, kami selalu menemani Anda dalam setiap waktu Anda melaksanakan aktivitas Anda. Pukul 7:58 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita ataupun kami akan hadir dengan musik dan informasi ya, ketika acara Nabil menyapa pagi ya. Hingga pukul 8:30 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan beberapa teman-teman religi Nasrani. Kita jelang nanti ya ibadah minggu pagi pukul 9:00 waktu Indonesia Timur. Satu kabar, rri.co.id, pemerintah Indonesia menyiapkan pusat rehabilitasi dan reduksi guna menekan angka kepadatan lembaga pemasyarakatan secara efektif. Langkah strategis ini menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto demi meningkatkan pembinaan seluruh warga binaan. Kebijakan pembinaan baru tersebut diharapkan mampu mendorong warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih produktif. Kelebihan muatan pada ruang tahanan dinilai muncul akibat kekeliruan mendasar dalam penanganan korban penyalahgunaan saat terlarang. Sementara itu, Ketua Dewan Pembinaan Gerakan Nasional Anti Narkotika Komjen Pol Togar Sianipar menyampaikan kritik tersebut. Para pecandu narkoba selama ini kerap diperlakukan layaknya pelaku pidana umum sehingga langsung dimasukkan ke penjara. Togar menegaskan bahwa kewajiban pelaksanaan pemulihan medis telah tercantum jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Aparat penegak hukum harus memahami isi regulasi secara utuh agar tidak menerapkan pasal pemidanaan secara sepotong-potong. Sementara itu, dari dunia sepak bola, Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford. Brian Beumo membawa keunggulan menit 73 untuk MU sebelum Dominic Solanke membalas saat babak tambahan waktu babak kedua.

0: Kedua tim tampil saling menyerang ya pada hari Minggu 11 Oktober 2006 dini hari waktu Indonesia Barat. Jual beli serangan keduanya berlangsung ketat sepanjang babak pertama, namun skor 0-0 tercipta antara MU dan Spurs. Memasuki babak kedua, MU mencoba lebih agresif dalam permainannya, terbukti Brian Beumo sukses membawa United unggul menit ke-73 setelah menerima umpan matang dari Mateus Cunha. Tim tamu Tottenham tak ingin dipermalukan, serangan balik terkadang merepotkan barisan belakang United. Namun nasib buruk menimpa tim tamu saat kehilangan Rodrigo Bentancur yang mendapat kartu merah di menit ke-78 setelah melakukan headbutt di arah Luke Shaw. Insiden ini memicu keributan massal di pinggir lapangan yang melibatkan bangku cadangan kedua tim, namun pertandingan dapat dimainkan kembali. Dominic Solanke akhirnya mampu menyamakan kedudukan dramatis di masa injury time.
1: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ya?
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Dengar satu cek kabar, cek fakta yang kami kutip dari portal kemdikbud.go.id, di mana beredar di media sosial X atau Twitter ya, gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan ini disertai dengan narasi serupa ya, yang dikabarkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2007 ya. Dan syarat dan ketentuan berlaku kendaraan terdaftar di wilayah NKRI dengan masa berlaku STNK aktif. Faktanya dilansir dari turnbackshoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lainnya mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP atau Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, Direktur Jenderal Pajak bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut pajak kendaraan bermotor.

0: Sementara itu beredar juga sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tangkapan layar sebuah artikel yang memuat foto Presiden Prabowo Subianto dengan narasi bahwa Presiden meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dugaan korupsi dan penerimaan uang sebesar 700 miliar rupiah. Faktanya klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memeriksa Jokowi terkait dugaan korupsi adalah berita hoax. Ya, dilansir dari antarnews.com, tidak ditemukan pernyataan atau informasi kredibel dari pihak istana maupun media massa resmi yang membenarkan adanya permintaan pemeriksaan terhadap Jokowi oleh Presiden Prabowo. Judul dan tangkapan layar artikel tersebut dimanipulasi dari berita asli milik CNBC Indonesia yang sebenarnya membahas sambutan Presiden Prabowo saat menghadiri resepsi 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dengan topik swasembada pangan.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 8.22 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda ataupun kita ikuti bersama beberapa deretan teman-teman religi Nasrani menemani Anda, terutama Anda pendengar kaum Nasrani di mana saja Anda berada, yang kami persiapkan diri untuk melaksanakan ibadah Minggu pagi. Kami juga akan menyiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi ya dari Gereja King Mih Sejahtera Nabire, Papua Tengah. Berikut beberapa teman-teman religi Nasrani, sembari kita jelang siaran langsung ibadah Minggu pagi.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Nabire pagi ini.

Ya, baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita bergabung ya dengan siaran luar untuk mengikuti ibadah Minggu pagi dari